0: lainnya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Informasi kesehatan Bu Abang, di tengah cuaca yang tidak menentu, menjaga daya tahan tubuh menjadi prioritas utama bagi banyak orang. Salah satu rahasia kesehatan yang telah lama diwariskan secara turun-temurun adalah pemanfaatan tanaman obat keluarga, toga, atau yang sering dikenal sebagai apotek hidup. Dari sekian banyak jenis tanaman, jahe merah menjadi primadona karena khasiatnya yang diklaim lebih kuat dibanding jahe biasa. Jahe merah atau Gingiber officinale verbum bukan sekedar bumbu dapur pelengkap masakan. Tanaman ini memiliki kandungan minyak atsiri dan gingerol yang lebih tinggi, memberikan rasa pedas yang khas sekaligus manfaat kesehatan yang beragam bagi tubuh. Manfaat jahe merah yang paling langsung terasa adalah kemampuannya memberikan efek hangat setelah dikonsumsi. Kandungan gingerol di dalamnya bekerja merangsang sirkulasi darah, sehingga sangat cocok dikonsumsi saat tubuh merasa meriang atau saat cuaca dingin melanda Kalimantan Barat. Jahe merah kaya akan antioksidan yang berfungsi menangkal radikal bebas. Rutin mengkonsumsi air rebusan jahe merah dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak mudah terserang penyakit menular seperti flu atau batuk. Bagi mereka yang sering mengalami masalah pencernaan atau mual, jahe merah bisa menjadi solusi alami. Zat aktif dalam jahe merah mampu menenangkan otot-otot di saluran pencernaan dan mengurangi produksi gas berlebih dalam perut. Sifat antiinflamasi atau anti peradangan yang dimiliki jahe merah menjadikannya obat herbal yang efektif untuk meredakan nyeri sendi maupun pegal linu setelah beraktivitas seharian. Cara mengolah yang sederhana, pemanfaatan jahe merah dari kebun sendiri pun sangat mudah. Cukup dengan mencuci bersih rimpang jahe, memamarkannya, lalu merebusnya dengan air hingga mendidih. Untuk menambah rasa, masyarakat sering mencampurkannya dengan sedikit gula merah atau madu agar terasa lebih nikmat saat diminum selagi hangat. Menanam jahe merah di halaman rumah bukan hanya mempercantik pekarangan, tetapi pun memastikan kotak obat alami selalu tersedia saat dibutuhkan. Jadi, Bu Abang, menanam jahe merah di rumah hari ini udah ke, ada ke, atau belum? Nah, itu dia informasinya, Bu Abang. Kalau mau lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

cepat tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih dari ruang dengar Nyimbu Abang 94.3 FM ya, di jam 7 lebihnya 7 menit Mbok Abang. Berarti kita udah masuk dalam program Cari Tahu. Apa yang dicari tuh? Yang mau kita cari tahu pagi ini Mbok Abang, cerita rakyat Kalimantan Barat cerminan nilai kehidupan. Nah, betul kenda. Seberapa kuat pengaruh cerita-cerita rakyat terhadap kehidupan kita, Mbok Abang? Karena apalagi kalau misalnya punya keluarga atau orang tua zaman-zaman dulu yang suka cerita-cerita gitu, Mbok Abang. Yuk, cerita-cerita ya, kisah apapun itu, kisah rakyat, kepahlawanan dan lain sebagainya. Nah, apakah itu melekat di ingatan kita ataupun hanya sekilas lalu ya, Mbok Abang? Ya, Kalimantan Barat itu kan tidak hanya dikenal dengan kekayaan alam dan keberagaman budayanya, tetapi pun memiliki banyak cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, cerita rakyat menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena mengandung pesan moral, nilai budaya, serta ajaran kehidupan yang masih relevan hingga sekarang. Nah, kisah-kisah tersebut biasanya disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak sebagai sarana pendidikan sekaligus hiburan.

Cerita rakyat di Kalimantan Barat lahir tuh dari berbagai latar budaya seperti Dayak, Melayu, hingga Tionghoa. Setiap daerah memiliki legenda dan dongeng khas yang mencerminkan kehidupan masyarakat setempat. Mulai dari kisah tentang asal-usul suatu tempat, cerita kepahlawanan, hingga legenda yang berkaitan dengan alam dan adat istiadat. Keberagaman cerita ini menunjukkan kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat Kalimantan Barat. Salah satu nilai kehidupan yang sering muncul dalam cerita rakyat adalah pentingnya kejujuran dan sikap rendah hati. Banyak tokoh dalam cerita digambarkan mendapat kebahagiaan karena memiliki hati baik dan suka menolong sesama. Sebaliknya, sifat sombong, serakah, dan tidak menghormati orang lain biasanya berakhir dengan penyesalan. Nilai moral seperti ini yang menjadi pelajaran penting bagi generasi muda dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

0: Bang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya udah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di warung makan Melayu. Mbok Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Masih bersama Mbok Yo, dicari tahu, cari apa tuh? Masih kita bahas tentang cerita rakyat Kalimantan Barat, cerminan nilai kehidupan. Nah Bu Abang, kalau tadi kita udah bahas sedikit tentang bagaimana kisah kehidupan yang sering muncul dalam cerita rakyat. Ya Bu Abang, ada sifat sombong, serakah, dan tidak menghormati orang lain. Itu biasanya berakhir dengan penyesalan. Tapi kalau misalnya cerita rakyat yang mengedepankan kejujuran, sikap rendah hati, nah itu menggambarkan memiliki hati yang baik dan suka menolong sesama, gitu Mbak Abang. Sehingga sangat lekat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah selain itu, cerita rakyat Kalbar juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam. Dalam beberapa legenda masyarakat Dayak, hutan dan sungai dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga kelestariannya. Pesan tersebut mengingatkan masyarakat agar tidak merusak lingkungan secara berlebihan, karena alam merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Cerita rakyat juga mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat Kalbar. Tokoh-tokoh dalam cerita sering digambarkan mampu menyelesaikan masalah melalui kerjasama dan saling membantu. Nilai ini masih sangat relevan di tengah kehidupan modern yang cenderung individualis. Melalui cerita rakyat, masyarakat diajak untuk tetap menjaga solidaritas dan rasa peduli terhadap sesama. Di era digital saat ini, keberadaan cerita rakyat menghadapi tantangan karena mulai tergeser oleh hiburan modern. Banyak generasi muda yang lebih mengenal cerita dari luar daerah dibandingkan kisah tradisional dari daerah sendiri. Karena itu, diperlukan upaya untuk melestarikan cerita rakyat melalui pendidikan, pertunjukan seni, buku maupun media digital agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Sekolah dan keluarga memiliki peran penting dalam memperkenalkan cerita rakyat kepada anak-anak sejak dini. Dengan mengenal cerita daerah sendiri, generasi muda tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga memahami nilai budaya dan identitas daerahnya. Cerita rakyat dapat menjadi sarana pembentukan karakter karena mengandung banyak pelajaran tentang kehidupan, etika, dan sikap sosial. Cerita rakyat Kalimantan Barat merupakan warisan budaya yang sangat berharga. Di balik kisah-kisah sederhana yang diceritakan secara turun-temurun, tersimpan banyak nilai kehidupan yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Melestarikan cerita rakyat berarti menjaga budaya sekaligus mempertahankan pesan moral yang telah diwariskan oleh para leluhur. Nah Mbok Abang, kira-kira dari Mbok Abang semuanya, cerita rakyat yang mana yang paling diingat oleh Mbok Abang ketika orang tua zaman dulu menceritakan kepada kita-kita anaknya, atau bahkan Bu Abang tetap melanjutkan cerita-cerita itu kepada anak cucu? Nanti gabung Bu Abang ya di jam 8 di pendapat awak. Kita mau bahas tentang cerita rakyat ini. Apakah Bu Abang punya pengalaman tersendiri dan seberapa jauh pengaruhnya cerita rakyat itu bagi Bu Abang? Apakah melekat atau hanya sepintas lalu saja? Nah, tetap bersama saya Mbak Abang ya di Perempat RRI Pontianak. Nanti ketemu lagi jam 8 di pendapat awak.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah seperti

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali

Jumbo Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini. Karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka, tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat

0: Diana punya berita.
1: Polda Kalimantan Barat memperkuat upaya penindakan terhadap aktivitas judi online yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Selain merugikan masyarakat secara ekonomi, praktik ini pun berpotensi membuka celah bagi masuknya jaringan kesehatan lintas negara. Kabit Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku judi online untuk beroperasi di wilayah hukum Kalbar. Penegakan hukum dilakukan secara tegas baik terhadap pemain, operator, hingga pihak yang terlibat dalam pendanaan maupun promosi. Dalam beberapa waktu terakhir, aparat kepolisian telah meningkatkan patroli cyber dan melakukan pemantauan terhadap aktivitas digital yang mencurigakan. Langkah ini sejalan dengan arahan Mabes Polri yang menempatkan pemberantasan judi online sebagai salah satu prioritas nasional. Tidak hanya itu, Polda Kalbar pun menggandeng instansi terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika serta perbankan untuk memutus aliran transaksi keuangan yang berkaitan dengan judi online. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menutup ruang gerak jaringan kejahatan digital yang semakin kompleks. Polda Kalbar juga mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur dengan iming-iming keuntungan instan dari judi online. Edukasi dan sosialisasi terus digencarkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan konsekuensi hukum dari aktivitas tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, bisa langsung Abang download atau saksikan dan baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak, awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: 0043 atau di line telepon kita 0561 571 571. Ada yang mungkin baru dengar atau baru bergabung di Perempat, temanya apa Mbok Yu? Temanya adalah cerita rakyat. Nah, tadi kan di segmen sebelumnya atau di jam sebelumnya, saya udah bahas tentang cerita rakyat Kalimantan Barat merupakan cerminan nilai kehidupan. Nah, apakah Mbok Abang adalah orang-orang yang suka bercerita dengan anak cucu? Atau Bu Abang masih mengingat cerita-cerita yang pernah diceritakan oleh orang tuanya Bu Abang pada zaman dulu? Wah, kalau iya, cerita apa yang paling berkesan dan paling diingat, yang membekas, yang akhirnya berdampak dengan kehidupan? Nah, boleh bagikan cerita dengan saya di pendapat awak. Pendapat awak.
1: Awak-awak-awak, Bu Yo.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bang Wardi.
0: Apa kabar?
1: Baik, Bu Yo. Alhamdulillah. Sehat.
0: Sehat. Dah sarapan?
1: Udah, Bu Yo. Alhamdulillah.
0: Apa sarapan pagi ini?
1: Tadi sih pengen makan donat nih, tapi mau nyimbrung sama Moyo sebentar donat.
0: Oh, berarti belum dimakan nih donatnya?
1: Loh.
0: Ah, boleh dilemparkan ke sini loh nih.
1: Ah, boleh. Bagi dua ya.
0: Ah, Bang Wardi, kan kita bahas tentang cerita rakyat yang berkesan nih.
1: Legenda.
0: Nah, kalau Bang Wardi ada enggak nih cerita-cerita yang melekat erat di pikiran atau ingatannya Bang Wardi?
1: Apa yang mau yo ya?
0: Apa?
1: Masa tak pernah ceritakan kami kok kayak tidur. Kami dinyanyikan ya biasa.
0: Kalau dinyanyikan apa nyanyikan?
1: Nyanyikan kayak do ti do gitu lah mau yo. Masa mana saya nyanyikan ya?
0: Masalah tak bisa.
1: Anakku sayang, gitu lah gue yang pokoknya.
0: Lucunya. Saya tak ingat ya, pemak saya pernah nyanyiin saya enggak ya? Ah, kayak emak saya tak pernah nyanyiin saya. Nyeritakan pun tak pernah nampak.
1: Kasihan
0: nih emak saya, memang enggak kreatif .
1: Kreatif.
0: Soalnya emak saya nyuruh saya tidur, dia tidur dulu.
1: Oh, iya ke.
0: Saya tidur dulu. Oh, jadi anu jarang amas enggak pernah diceritakan, tapi didendangkan itu ya, dinyanyikan. Gitu. Dari semuanya yang diingat ada berapa lagu nih, Bang Wardi?
1: Ada, kami ingat tadi itu Dok Tibo katanya, wahai anakku sayang, katanya jangan merutin, jangan merajuk. Yang kami ingat tuh lagu-lagu itu, jangan merajuk, kata dia anakku sayang.
0: Oh, alah. Anu enggak Bang Wardi, maksudnya itu tuh berdampak enggak di kehidupan Bang Wardi? Maksudnya kan lagu ini kan secara langsung kan diingat Bang Wardi nih sampai sekarang.
1: Kayak nasihat lah istilahnya tuh ya, dia lihat. Ya, alhamdulillah berdampak sekali. Kalau anakku jangan merusin kan, dia jangan merajuk.
0: Iya. Jadi Bang Wardi jadikan pedoman lah gitu ya lewat lagu tadi.
1: Saya perlu penanya aku lagi lagu itu.
0: Gitu, luar biasa, mantap lah. Dengan lagu-lagu yang sederhana ya enggak, tapi diingat sampai besar.
1: Diingat sampai sekarang.
0: Iya, bagus berarti. Ya enggak?
1: Tapi kok menakan saya beda lagi, Moyo.
0: Dia gimana?
1: Dia minta ceritakan sama saya biasa tuh.
0: Berarti biasa Bang Wardi ceritakan punaan.
1: Tapi saya cerita itu Mbak Mokyo, cerita Islami, cerita Nabi.
0: Iya, itu kan bagus kak, ada nasihat segala macam ya.
1: Ada nasihat juga.
0: Mantap. Apalah yang maksudnya yang nasihat seperti apalah yang Bang Wardi sering ceritakan ke keponakan?
1: Bahasa penangkap itu request Bang Wardi cerita Nabi Adam lah Om Wardi, katanya Om.
0: Ceritakan lah ya.
1: Yang Om tahu ya, saya bilang
0: Mantap. Berarti memang Bang Wardi sendiri pun maksudnya menguasai dengan cerita-cerita, beberapa cerita-cerita nasihat gitu ya.
1: Nasihat, tapi kalau legenda saya belum menguasai. Kalau Islami, alhamdulillah adalah saya tahu
0: sedikit lah. Keren, mantap.

0: Luar biasa. Tapi masih berlanjut sampai sekarang, Bang Wardi?
1: Kadang-kadang kalau bayang-bayang dengan saya tuh, Om Wardi cerita lah, rindu dan cerita Nabi-Nabi katanya. Boleh ya.
0: Keren-keren, mantap Bang Wardi. Teruskan dan lanjutkan. Iyalah, karena kan pastinya sedikit banyak ponakan Bang Wardi juga mengambil nilai-nilai yang positif dari cerita-ceritanya Bang Wardi.
1: Iya, betul.
0: Gitu, keren, mantap. Oke, alhamdulillah. Ada lagi tak Bang Wardi?
1: Mungkin saya kali pendapat kami, Mbok Yoyo.
0: Makasih Bang Wardi.
1: Selamat bertugas, Mbok Yoyo.
0: Siap.
1: Selamat pagi.
0: Makasih buat Bang Wardi udah berbagi pendapat, berbagi cerita. Memang mau itu lewat senandung, lewat cerita tadi ya, cerita kau Bang Wardi itu cerita Nabi-Nabi kepada ponakan. Selain kita memberikan dampak positif gitu ya kepada orang yang diceritakan, cerita itu sendiri melekat di pikiran kita. Nah, jadi ada dua deh sisi positifnya kepada orang yang kita ceritakan, terhadap diri kita sendiri gitu. Karena secara otomatis kan kita ngapal ya Mbok Abang terhadap cerita itu, ataupun kita membaca. Nah, dia akan kita serap gitu dalam pikiran, dalam otak kita, sehingga kita mengingat itu sebagai pedoman hidup kita. Mantap nih Bang Wardi, keren. Nah, buat abang yang lain boleh juga bergabung bersama saya, bagi-bagi pengalaman gak, untuk baik itu cerita rakyat ataupun senandung-senandung waktu kecil, Mbok Yo, saya ingat mak bapak saya. Nah, misalnya kayak Bang Wardi tadi, boleh bagi-bagi dengan saya, Mbok Abang cerita apa, kemudian senandungnya berupa senandung seperti apa gitu, yang memang sampai sekarang masih tengiang-ngiang, masih diingat oleh Mbok Abang.

0: Gak hanya tengeng-ngiang Bu Abang, tetapi itu berdampak secara gak langsung gitu. Misalnya gara-gara lagu ini kita ingat nih, oh iya kita gak boleh nih begini, kita gak boleh nih begini, kita harusnya begini, harusnya begini. Ha, dari cerita-cerita rakyat ataupun senandung-senandung yang pernah kita dengarkan bersama gitu Bu Abang. Baiklah, sila lagi buat Bu Abang yang lain nak bergabung bersama saya. Pendapat awak?
1: Awak. Apa kabar sayang adikku yang cantik, yang manis, yang senyumnya menawan?
0: Apa kabar? Kabar saya baik. Ini dengan siapa, di mana dulu nih?
1: Dengan orang jauh banget.
0: Jauh ke deret kalau enggak ya. Ingatnya gitu kan, jauh ke deret. Mak Jang, apa kabar?
1: Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar. Aman terkendali.
0: Aman terkendali pokok. Selama ada Mak Jang, semuanya aman terkendali.
1: Alhamdulillah.
0: Apa?
1: Ya, bukan apa, aman semua nih. Kena orang dengar, orang dapat awak nih, semua segar nak masuk. Jadi yang sakit jadi sehat ya dia.
0: Syukurlah kalau gara-gara pendapat awak nih semua jadi sehat, tidak? Manjang,
1: Manjang. Manjang tu tak tengah sayang, baru balik dari belanja.
0: Apa di belanja ni?
1: Belanja di terong.
0: Untuk makan siang ke? Ke untuk sarapan?
1: Untuk makan siang.
0: Apa rencana?
1: Satu sarapan toket.
0: Apa rencana siang ni, makan apa? Masak apa?
1: Rencana kalau itu, kalau bandeng tuh manjang suka pindang-pindang ya sayang.
0: Oh, dipindang.
1: Kalau terong tuh masak gulai.
0: Sedap, pas lah tuh. Pas dia. Pasangan memang dah tuh.
1: Memang udah kelapa itu serundengnya udah ada. Bumbunya udah ada.
0: Udah lengkap bumbunya ya.
1: Kalau kita mau itu masaknya dulu tuh digoreng dulu embal-embal. Jarang digoreng embal-embal, baru dimasukkan santan bumbunya, terus
0: Yelah. Mak
1: Yang sih bilang kelapa goreng, kalau Bang Ibing bilang serundeng katanya.
0: Iya, serundeng, kok bahasa-bahasa keren itu serundeng enak. Manjang.
1: Apa sayang?
0: Nah, kita temanya ini adalah cerita rakyat yang berkesan. Nah, pernah nak? Entah Mak Enjang nih masih ingat dak pernah diceritakan dak sama orang tuanya Mak Enjang dulu, atau Mak Enjang sering cerita ke anak cucu? Bolehlah cerita saya gak?
1: Oh, itu rakyat itu rakyat dulu kan, rakyat sekarang
0: ya, cerita rakyat lah. Kalau misalnya zaman kita kecil kan dongeng tuh, misalnya kancil ke dengan apa. Kalau Bang Wardi tadi tuh kan ada cerita nabi-nabi
1: kancil, mau cerita pandai mau.
0: Mak Enjang pernah dak cerita dulu?
1: Pernah, cerita pandai, mau nak?
0: Panjang nak ceritanya, apa yang panjang?
1: Buat saloi.
0: Jangan panjang-panjang.
1: Boleh nak?
0: Boleh, tapi jangan panjang. Panjang nak tapi?
1: Kan gini lah. Kata dah, kata mak saloi ni, kata buat saloi. Mak saloi, kata apa lauk, kata dia kan? Jadi kata mak saloi ni, tak ada lauk buat saloi, tak ada cubalah, kata dia mancing ikan. Barang dah dapat ruang buta, kata dia, bawa balik, kata dia kan. Jadi pergi dia mancing kan, kali balik. Kali dia mancing, kali dia cari ikan ruang buta. Kali yang dapat yang celik dibuang, kan. Kali dapat yang celik dibuang, kan. Kali dia balik, mana ikan buat saloi? Kata dia tak ada yang buta, kata dia, celik semua ikan, kata dia. Jadi udahlah. Kata dia, cuba buat saloi, kata dia, cari itu masang bubu, kata dia kan. Tada kalau masang bubu tu, tada pintu tu, kalau dapat ikan, pintu dibuka, kata dia kan. Untuk cara nak ambil ikannya gitu kan. Kali dia bawa penuh bubu isi ikan kan. Baliklah dia bawa ikan tu dalam bubu tu. Dibuka kan api tu, habislah ikan berceceran. Berdebu lah orang ni mungut. Kali tanya ke suaminya, mana ikan tu saloi tu dah? Mana tu dah pintu bubu tu dah kebuka kan tu dah. Habis ikan keluar gitu.
0: lalu macam mana lah seluang
1: tak kali tak ada gap lauk. Cuba lah wak saloi kata dia cari anak kata cari punai ke kata dia getah pakai getah wak nyaman dulu pakai getah mbak yo. Dia dapat punai ah balik sana kata dia anak balik agak mak saloi kau kata dia anak tera pisuk raut tepi dinding kata dia khabar mak saloi kau kata dia saban dapat gitu agak saban dapat itu agak dia sekali balik dia mana burung punai wak saloi kata mak kan. Tadi tu dia aku pesan kan tu dia dapat aku suruh balik kata dia. Anak pisau tepi dinding. Jadi dah lah kali tu anak kali tu pergilah ambil kayu lah wak saloi tu kan. Jadi dia ambil kayu tu dia tengok pohon yang tinggi-tinggi tu kata dia kalau tu tebang lah sini kata dia tumbang ke sini kata dia. Kalau tumbang dah sini, tada tumbang ke sini, kata dia. Akhir dia tidur, dah makan dah tidur dia kan. Sekali dapat pula usaha, dia kan pakai sampan ni cerita ni kan, yang duduk-duduk pakai sampan. Kali dah, ni tak panjang singkat-singkat ya ni. Kali dapat ada usaha kan, bawa balik. Sekali, apa dia bawa buat saloi tu kan. Tada rusak, kata dia kan. Nanya ke orang. Apa bawa awak saloi? Ikan rusak kata nanya ke. Apa ke bawa apa dibawa awak saloi? Ikan rusak kata dia. Kali tu banyak-banyak orang nanya dah puluh-puluh orang. Apa bawa saloi? Ikan rusak. Terkejut rusak.
0: Ada risau ditanya berkali-kali nak.
1: Tidak akan terkejut rusak. Aku biasa terkejut. Tinggalkan sungkuk aku, kata tinggalkan baju aku tu dah. Baju tu mbak Yor sangkut ke tanduk rusak tu. Baju sama sungkuk. Tapi ini terbakar tu orang nyari ni. Jadi makanya orang dulu tu mbak Yor kalau tanduk itu rusak tu untuk nyangkutkan baju, untuk nyangkutkan sungkuk.
0: Iya betul.
1: Itulah sejarahnya tu. Sejarah itulah tadi tu kan.
0: Oh itu wak saloi tadi tu ya. Jadi itu adalah
1: yang lain panjang pandai semua pendek-pendek.
0: Oh, berarti
1: itu kan cerita.
0: Cerita-cerita yang Mak Enjang ceritakan ni tentang Wak Saloi ini memang Mak Enjang dapatkan dari orang tua Mak Enjang dulu ke atau cerita-cerita orang-orang?
1: Anjang lagi kecil ni diam dengan kakak yang tua. Jadi dia ni, saking sayang anak emak ni kan banyak gitu kan. Mak Jang kan yang umur 8. Kali itulah dia diambil sebagai anak kandung dia sendiri. Sambil ada cerita ni. Untuk masuk anak dia nak. Dia tu 4 yang menyasuh. 6 sama yang gembar meninggal.
0: Gitu.
1: Jadi dia lah yang cerita. Nah, suami Mak Enjang banyak kan dapat cerita. Cerita Nabi. Nabi yang itu perahu. Nabi Noh tu. Tu suami Mak Enjang hafal tu.
0: Kayak aduk lah Bang Wardi tadi dia nyeritakan keponaan-ponaannya katanya. Yeah. Cerita-cerita Nabi-Nabi.
1: Itu banyak hafal. Sekarang pun kalau Nabi-Nabi ni Mak Enjang banyak baca sendiri itu banyak hafal cerita Nabi Ibrahim itu kan panjang baca sendiri.
0: Iya.
1: Ada bukunya Mbok Yo, buku 25 nabi namanya.
0: Berarti itu sangat berkesan lah ya.
1: Sekarang dah susah dah. Asal nak mandang apa dah tak sempat kan baca buku dah.
0: Tapi kan semuanya memberikan dampak positif gitu ya sama Mak Enjang ya.
1: Ya betul, kisah nyata gitu. Memang itu kekuasaan Allah itu memang kebesaran betul. Allah itu kisah nyata gitu. Bukan ngolok-ngolok gitu, bener-beneran gitu.
0: Iyalah, berarti kan memberikan dampak positif gitu ya, Mak Enjang.
1: Betul.
0: Untuk pedoman hidup lah gitu.
1: Kan ibaratnya gini ya, kalau kita kan sama-sama agama pun sama gak kan? Aman tubillah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, percaya kepada malaikat. Wa kutubihi, percaya pada kitab. Wa rusulihi, percaya pada rasul. Yaumil akhiri, percaya hari kiamat. Wal kadriya sarihi minallah ta'anda, percaya hari qada dan kadar, untung baik, untung jahat gitu. Jadi itu kita harus percaya gitu.
0: Iya. Oke, mantap. Yang penting itu bisa kita amalkan lah ya Mak Enjang dalam kehidupan sehari-hari kita, ya enggak? Oke lah, ada lagi namanya.
1: Agak pagi waktu lah sayang, panjangnya tengah itu, tengah masak.
0: Ayolah, semangat masak.
1: Ya, ini dah. Bu Ayu tetap semangat, panjang tetap semangat, yang mendengar pun semangat, kan? Wardi pun mudah sehat selalu. Penyerja perempat, meter. Penitor ya perempat ataupun penyiar per satu per dua, insya Allah diberi Allah kesehatan jasmani dan rohani, amin ya rabbal alamin. Itu saja sayangnya, salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you,
0: I love you too.
1: Happy Mbak Yo.
0: Sama-sama. Selamat pagi, good morning. Semangat masak manjang yang udah direncanakan tadi, masakan-masakannya untuk siang ini yang pastinya bisa dinikmati oleh orang-orang tersayang. Nah, tadi manjang udah bagi cerita ke kita tentang Wak Ansyaloy. Cerita rakyat, kemudian cerita nabi-nabi juga, keren sekali. Yang pastinya akan selalu melekat dan mengingatkan kita kepada hal-hal yang baik. Itu bagus sekali, saya suka. Nah, buat abang yang lain juga boleh bergabung bersama saya di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571 yang punya cerita rakyat yang berkesan, yang melekat erat di pikiran, ataupun memang ada senandung-senandung nyanyian-nyanyian yang melekat juga diingatannya Bu Abang, ya boleh langsung aja bergabung bersama saya di pendapat

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Masih bersama Mbok Yu di pendapat awak. Sila Mbok Abang yang nak bergabung langsung bersama saya di 0811570043 atau di line telepon kita 0561571571. Tentang apa Mbok Yu kalau yang baru bergabung? Tentang cerita rakyat yang berkesan ataupun apapun lah itu, yang senandung-senandung ke yang berkesan, yang pernah diingat atau sampai sekarang masih melekat erat di ingatannya Mbok Abang. Pendapat awak.
1: Dapat awak.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga, San.
0: Apa kabar? Dengan siapa di mana?
1: Alhamdulillah dengan Bang Jack Putra Antos di Sungai Kupang.
0: Kabar baik ya? Udah sarapan?
1: Alhamdulillah.
0: Udah sarapan?
1: Ya, udah makan.
0: Makan apa?
1: Makan saya udah.
0: Oh, makan angin misal.
1: Enggak, sarapan lo.
0: Sedap. Bang Jack. Oh, Bang Jack.
1: Iya sayang, temanjang.
0: Bang Jack, ini kan kita temanya nih tentang cerita rakyat yang berkesan. Bang Jack, ada enggak cerita rakyat yang berkesan yang diingat?
1: Tadi tu Mak Jang Sitin ceritakan tentang apa?
0: Wak Saloy. Saloy,
1: ya. Wak Saloy, Mak Saloy dengan Pak Saloy. Kalau saya ni ada kat situ Mak Saloy dan Pak Saloy ni, cuma panjang ceritanya kerana waktu kita ni pendek. Cuma saya nganakkan cerita saya ya lah ya, sejarah saya ya.
0: Boleh. Asal jangan sampai besok ya ni cerita.
1: Cerita saya kan ada cuba-cuba pergi ke laut. Masang pukat, masang jaring, bahasa Indonesia itu pasang jaring kan. Tapi kalau di kampung ni masang pukat. Jadi pasanglah pukat, pukat ikan. Jadi cerita kali udah pasang, ada sekitar 2 jam ataupun 3 jam dipasang pukat tu di dalam air tu. Jadi kan pukat itu kan diangkat lagi kembali kan. Kali saya rasa berat, saya rasa pukat tu. Saya kira ikan lah. Kali saya tengok dekat-dekat radio apa-apa ya. Jadi cerita radio tadi, saya ambil lah radio ni kan. Kan kalau nak secara logika kan, telang radio ni kan udah rosak kan. Telang kau dah bondan baik. Jadi saya ambil lah, saya capai lah dia kan. Jadi saya toskan air. Jadi saya toskan air yang buang lah kakak-kakak anak dia tu, apa, daki-daki bekas air tu kan. Kali saya setel lah belum, air berbunyi boyo. Yang aneh ni berbunyi ni, pas pula yang saya lagu ni tu pas lah lagu dangdut. Jadi lagu apa? Tanya lah judul apa judul lagu.
0: Judulnya apalah?
1: Lagu Roma lah, judulnya bohong. Pas saya terbuka tu bohong.
0: Bisa pas gitu ya.
1: Itulah pas kan kita ni kan suka kan dengar-dengar lagu dangdut ni.
0: Oh, telur gak.
1: Jadi itulah pas lah saya buka setel belum lepas lah. Dia kata bohong.
0: Walaupun gak tersinggung tak pas, tersinggung tak pas lagu itu ibu terlalu bohong, kata tersinggung tak?
1: Tak, bukan. Bagaimana benda nak tersinggung, kita memang bohong.
0: Mana gak tahu tak ada tersinggung kan.
1: Walaupun kau benar, itu awal dari kebohongan. Hanya cerita ialah cerita.
0: Ayolah Bang Jack.
1: Kalau bisa saya kan kawan kita sebagai monitor ni, salam dapat cerita macam saya ni kan.
0: Kenapa? Saya. Bukan apa, takut tiba-tiba nyetel ada lagu bohong kan.
1: Maka saya kalau lagu, kalau dia pernah orang dut, saya tak mau minta lagu bohong. Lagu anak tu
0: trauma.
1: Judul-judul yang lainnya lah.
0: Ayolah.
1: Lagu judi itu salah.
0: Aduh, jangan enggak judi. Oke lah Bang J, kada kira.
1: Ah gitu ya, Bang Yo. Semoga lah kawan kita ini tidak dapat lagu seperti saya ni. Tidak macam mana orang bunuh saya. Radio ya, radio bos saya bunuh saya.
0: Atau luka sedih.
1: Ada Bang Yo,
0: selamat pagi. Ya, selamat pagi. Makasih, biasa Bang J. Ya, Bang paling berkesan punya dia ni pas dengar lagu Bohong Rumah Irama lah dia. Jalan cerita tak ada agak terlalu pernah diingat. Nasi lagi buat mau abang yang lain yang nak bergabung bersama saya langsung di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571 tentang cerita rakyat yang berkesan buat bu abang, ataupun ada senandung-senandung yang berkesan buat bu abang, entah itu senandung nasihat, cerita rakyat yang dari zaman-zaman dulu ada sampai sekarang diingat oleh bu abang. Boleh langsung cerita-cerita dengan saya pagi ini. Baik, sambil nunggu bu abang untuk bergabung bersama saya lagi, saya putarkan dulu ya lagu untuk menemani bu abang.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama. Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.
2: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
3: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia ngilang.
2: Mak ingatkannya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
3: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
2: Iyalah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, bang. Biar jempol abang tuh bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
3: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
2: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak nih. Kesiangan dah masak nih.
3: Mak nih.
1: Klik sebelum bertindak.
3: Pikir sebelum menyebar.
1: Saring informasi
3: sebelum membagikannya.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

kita udah bersama-sama menemani Ibu Abang ya dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan. Nah, Ibu Abang, saya pamit undur diri dari ruang dengarnya Ibu Abang nih karena ada kegiatan dan lain satu hal. Jadi kita udah siapkan lagu-lagu pilihan ya untuk menemani hari Seninnya Mbok Abang. Tetap bersama kami.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditemukan.

0: disajikan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Perawis sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari perawis ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatera cahayo, rambatera cahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatera cahayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Oh, gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Di tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Tahu Gembok Abang, ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbok Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu kok.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Sekarang di buku bulu, seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Hendak dimasak dalam loyang, lagu dibuka, joget pucuk pisang. Dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

Lumbo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Mambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu, menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, assalamualaikum dan selamat pagi. Apa di kabar Bu Abang? Sehat? Alhamdulillah, tiada henti-hentinya puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala ya Bu Abang, masih diberikan kesempatan ketemuan lagi walaupun cuma dengar suaranya. Tapi terasa dekat gitu Bu Abang ya. Bu Abang juga mudah-mudahan sehat. Udah boleh dah dari sekarang hidup sehat ya. Enggak sekedar omdo gitu. Omong doang ya Bu itu sehat-sehat. Tapi enggak sehat. Sehat banyak versi ya kan. Sehat lahirnya sehat, batiniahnya belum tentu. Secara fisik casing Bok Pit sehat-sehat ya Allah, tapi mental gak sehat. Berarti belum sehat amat tuh. Siamat ya, sehat-sehat ya ayo. Baiklah, semua kembali ke kita ya Mbak Abang ya. Kalau mau sehat baliknya ke individunya masing-masing. Macam mana menyikapi hari demi hari yang kita lewati. Ya enggak Mbak Abang. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat ya mengawali semua aktivitasnya. Tadi Mbak Pi pergi ke taman. Tahu-tahu hujan rintik-rintik. Semangat Mbak Abang. Untuk kita mengawali semua aktivitas mudah-mudahan bisa tertangan. Walaupun hanya 5 detik. Yang penting dilirik dulu. Udah tahu nih kerjaan habis ini bla bla bla bla bla. Yang penting dikerjakan. Daripada dipelototin, ditengok ya Mbak Pi, tak ada dikerjakan. Mana selesai. Sukses lah ya untuk Mbak Abang semuanya. Selalu awali dengan kegiatan Mbak Abang dengan bermacam-macam lah kegiatan yang buat Mbak Abang nyaman ya. Mungkin Mbak Abang pagi-pagi nyamannya olahraga dulu, atau maunya leha-leha dulu, leye-leye dulu, santai-santai dulu, sila. Yang penting hati bahagia. Bucil-bucil masih sekolahan kan, belum gak dijemput. Udah santai lu mak, masak pun belum gak. Kok dada orang masih segar-segar tuh, baru mau masak. Jaga kesehatan selalu. Baik Mbak Abang, lepas ini sesaat lagi kita akan kumandangkan tanda waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tetaplah bersama Mbak Fit FM 94.3 MHz.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika tiga kali salam kita tidak mendapatkan

0: tak ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening dengan awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, tipi kau tu. Kipas angin, pengecas api. Cabutlah colokannya tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kalanya itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokannya tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam pengecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Mbok Abang, di sini je ya. 94,3 MHz.

0: arak-arakan pengantin atau pihak mempelai laki-laki yang berjalan kaki menuju rumah mempelai perempuan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Arakan pengantin merupakan salah satu hal yang wajib ketika hendak meminang perempuan. Dalam arak-arakan tersebut diiringi musik tanjidor atau tar, disertai solawat Nabi Muhammad SAW dan doa yang didampingi oleh kedua orang tua, sanak keluarga, dan handai tolan, dengan membawa barang-barang sebagai hantaran atau ikatan tali kasih, diberikan kepada pihak mempelai perempuan sebelum akad nikah dimulai.
1: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
2: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
1: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
2: Jadi gini Jen, misalnya nikel, dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong, yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
2: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
2: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
3: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
4: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Hai, Mbak Abang, datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Mbak Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Mbak Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan, batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin, dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Mbak Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Mbak Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Mbak Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Oh, Mil. Tolong gak Mak belikan micin di warung si Atong tuh.
1: Sabar loh, Mak. Panas nah. Tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atong tuh baru cuma di ujung gang. Kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang, Mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya. Pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh? Kalau kita ke Kulu Kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cuman gak tetap butuh duit.
2: Nah itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
2: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak. Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret! Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan? Silakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

0: Bang, bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh, adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap gak gizinya tuh?
1: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang. Kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah, dek. Asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh, iyalah. Kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo, cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Hit, kau udah dengar ke soal koperasi merah putih di kampung kita tuh?
2: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
1: Iya, betul Pit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
2: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
1: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
2: Setuju dah. Yuklah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Perompat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mencintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Maaf Bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
2: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
1: Bu, maaf Bu ya. Ini udah ada keterangannya Bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
2: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
1: Kalau macam yang segitu Bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang Bu.
2: Oh gitu.
1: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih Ibu gratis lah nih.
2: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya, saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
1: Betul Bu.
3: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Rainbow Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk, tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus venti dan jamur Aspergillus origae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
2: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
1: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
2: Betul, menjaga kebersihan tuh tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
1: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
2: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
1: Bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
2: Setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
1: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
3: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat

Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan resiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Mak, Pak, kenapa adik gak bisa sekolah lagi nih? Adik ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adik janji adik bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adik pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat ini terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Bapak, dari apa yang sudah disampaikan, ada tidak didokumentasikan begitu Pak Pantun dalam pembukuan begitu Pak?
1: Oh, banyak ya. Teman-teman di universitas, di komunitas-komunitas seni budaya itu juga apa namanya, menerbitkan ya, pantun-pantun
0: ya,
1: sebagai
0: warisan budaya,
1: tak benda ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri saya kira perlu sampaikan bahwa pantun sebagai identitas kita, tidak hanya identitas apa namanya masyarakat Melayu, tapi juga bangsa Indonesia, itu harus tetap kita pelihara, kita lestarikan, dan terus kita gelorakan pemakaiannya dengan masyarakat agar dia terus berkembang lah, tidak apa namanya hilang dimakan zaman. Ya.
0: Dukungan pemerintah sejauh ini bagaimana?
1: Iya, alhamdulillah ya, setidak-tidaknya kan tidak pernah melarang gitu ya.
0: Bahkan juga memakai Pak ya dalam kegiatan perkantoran gitu ya Pak ya.
1: Iya, banyak sekali sih dukungan pemerintah ya. Terima kasih. Gitu.
0: Baik, itu dia Bang Jo. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaukan pantun dalam kesempatan, ya Pak.
1: Amin.
0: Iya, sebagai identitas bangsa.
1: Ya, sama-sama.
0: Bang Jo, terima kasih.
2: Semoga apa yang disampaikan ini kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya Bang Pom.
0: Betul sekali.
2: Terima kasih juga buat Kak Fitri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode
0: berikutnya. Iya, insya Allah. Pak Anjo sehat selalu. Iya, minumnya air kedelai sama Pak De. Selesai deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa pemirsa RNN dan juga pendengar Pro4. Kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RNN. Jodoh pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi.

0: Wabang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor UMKM dan pariwisata sebagai pilar penting pembangunan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Disporapar Kalimantan Barat, Sugeng Hardiyadi, saat penutupan Saprahan Katulistiwa dan Kalbar Food Festival 2026. Tepatnya di parkiran Mega Mall Ayani Pontianak. Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar diwakilkan Kadispora Parkalbar Sugeng Hardiyadi menyampaikan kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya lokal agar semakin dikenal luas hingga mampu menembus pasar yang lebih besar. Pemerintah Provinsi Kalbar berkomitmen terus mendorong penguatan UMKM dan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar penting pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian, ditekankan olehnya keberhasilan pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia usaha, komunitas kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat luas agar seluruh potensi daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sekian Pontianak punya berita.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ya ditebang tuh. Kita meladang itu kita tebang, udah kering, itu punya mau lebih sebulan tuh, memang udah kering mau dibakar. Ah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan, namun lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku, termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang tidak kepandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada uang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasa kan turunkan dulu, kita turunkan ya tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia, mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan gitu, tidak bagus buat padi. Nampak biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tuh dibawa akan topal, ditaruh atas tinggi-tinggi gini, buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggi lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Dok kali kerja. Kalau hari panas pakai tugas sekalian mah. Sudah racun tu langsung mugalam. Jadi yang padi tidak uyuh. Jadi kita berlalik.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya, harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, lalu untuk mulai gantai ini nandonya mai itu banding pakai Honda. Honda mampu kita jalan itu ayo dukung tadi. Dukung tadi itu. Umpama dia itu tetap maka kemenyan. Kalau ngambil padi itu ada minyak baunya. Itu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni nyapat tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat nyapat tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Masyarakat berbagai budaya meyakini perkawinan sebagai masa peralihan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Di Indonesia, setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Halnya dengan suku Dayak Kanayan. Adat perkawinan orang Dayak Kanayan terjadi bisa karena pasangan yang dijodohkan atau karena pasangan yang suka sama suka. Pelaksanaan upacara adat perkawinan Dayak Kanayan digelar dalam beberapa tahap, antara lain tunang, belawang karamigi, bisik gumi, pasamean, dan prabut palaminan. Menurut Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kuburaya, Nasution, dalam tahap tunang, orang tua mempelai laki-laki meminta kepada orang tua perempuan untuk meminang anaknya. Proses meminang ini pun juga membawa sebentuk cincin sebagai penandai atau tanda, dan cincin yang dibawa dibungkus dengan sapu tangan.
1: Di dalam masyarakat adat Dayak Kanayan, ketika urang ngomong panganten, biasanya pihak nang laki dulu, nang minta nang bini. Kadek zaman nampetnya namanya batandai, nyabarek tanda. Tandanin biasanya nang kabanyakan ka Dayak Kanayan nian dalam berupa cincin panganten dibungkus pakai sapu tangan, ada lipatan 8, 16 dan lain sebagainya. Bisa juga tandanya nian nyabareat langsung ka pihak nang bini, atau ada juga melalui urang lain. Tapi ada juga kada urang tuha juga namanya ko kada zaman nampetnya ngalamar keluarga nang laki dengan ngincang segala paribuh-paribuh adatnya, termasuk cincin tanda tadi, kemudian ia mengunjungi pihak nang bini.
0: Tahap selanjutnya adalah bisik gumi. Tahap ini adalah tahap di mana orang tua laki-laki memanggil segala warisnya yang terdiri dari dua masing-masing saudara dari pihak bapak dan ibu untuk melakukan perundingan. Adapun hal yang dirundingkan adalah menyelidiki apakah calon menantu perempuan yang dipilih masih terikat keluarga atau tidak. Dan untuk mengetahui apakah calon menantu perempuan itu cocok dijadikan istri. Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga mempelai perempuan. Pihak perempuan harus mengadakan penelusuran dengan tiga hal, yaitu apakah laki-laki masih terikat keluarga sehingga harus mengeluarkan adat pengaras. Jika ada ikatan keluarga tapi jauh, maka laki-laki itu harus membayar adat paribasa. Dan jika terdapat ikatan keluarga dekat, ia harus membayar adat pangarumpang. Setelah calon mempelai laki-laki atau perempuan yang dimaksud telah disetujui, maka empat waris kemudian memilih seorang patone atau juru bicara.
1: Kemudian setelah nang bini narima tanda dari nang laki, biasanya keluarga nang bini sapalah nang paling samak, apa adik beradik, wek adik beradik, senape buka tandanin namanya ya bisik gumi. Ya batanyai dulu oleh keluarga nang paling dekat, baik sabalah apa wek nang bini nian apa, ataupun sabalah wek nang bini nang narima tandanin. Ditanya tentang nang laki kua, saya nang lakinya, ahe karajanya, lemai uraknya, kak nang bini nang tadi, nang calon mau menerima tanda nang tadi. Kemudian setelah mereka bisik gumi, kadek memang mereka kua narima tanda nang tadi, dilanjutkanlah kak proses selanjutnya.
0: Setelah ditemui persetujuan kedua belah pihak akan menentukan hari perkawinan dengan menetapkan pula matamuan asap bontong, yaitu kedua pihak telah mempersatukan asap dapurnya. Pihak mempelai laki-laki biasanya akan mengirim benda-benda kuno sebagai pertanda ikatan. Prabut palaminan, setelah kedua mempelai setuju, patone akan mendatangi keluarga kedua mempelai untuk menanyakan kelengkapan segala persyaratan. Jika persyaratan sudah lengkap, Patone akan bertanya kapan perkawinan akan digelar dan dengan cara apa? Apakah dengan begawe jambu Jawa atau kedua belah pihak orang kaya dengan pesta besar atau begawe mokongi di mana kedua keluarga adalah sederhana atau begawe ngalalak copak di mana kedua keluarga amat sederhana. Jika sudah memilih salah satu, perkawinan akan segera digelar. Mengantar pengantin laki-laki, rombongan pengantin laki-laki dipimpin oleh Patone pergi ke rumah mempelai perempuan dengan diiringi oleh para pemuda yang dipilih. Kedatangan mereka membawa makanan dan atong atau kotak yang berisi uang logam, ayam yang telah direbus, dan pakaian laki-laki sehari-hari. Barang yang ada di dalam atong menjadi alamat atau pertanda bagi calon mempelai perempuan. Jika berisi kain belacu, berarti calon suami meminta calon istri untuk membantunya menjadi tani. Namun jika berisi kain merah seperti batik, maka itu pertanda kalau sang istri tidak usah susah payah membantu mengerjakan sawah.
1: Kan gawe ku ada dua, mokoknya dan gawe jadi. Kadek mokoknya ini anak-anak bapiring waris. Hanya di barek ya, pamatak waris. Kadek gawe jadi ko lengkap, dikolah di pamat piring waris. Kemudian uga disediakan namanya tingkalak panganten, tingkalak parimatan. Kemudian di barek uga suba bicara, suba bidan.
0: Dalam prosesi menyambut rombongan pengantin laki-laki, rombongan pengantin perempuan akan menyambut dengan menebarkan beras kuning. Setelah itu, seseorang dari pihak perempuan menyerahkan beras banyu sepinggan ke Patone. Lalu Patone menerimanya dan mencelupkan tangannya ke dalam beras tersebut serta mengusapkan tangannya ke dahi pengantin laki-laki sebagai tanda ia telah membersihkan segala kotoran selama perjalanan. Setelah itu, seorang gadis datang membawa setekoh air putih dan menuangkannya ke kaki pengantin laki-laki. Kedua pengantin lalu masuk ke rumah dan duduk di serambi diikuti oleh rombongan. Saat mereka duduk, datanglah seorang gadis membawa sepiring beras pulut, beras biasa, seperangkat sirih, beras banyu, dan seekor ayam yang lalu dikipas-kipaskan sebagai simbol membuang sial selama perjalanan pengantin laki-laki. Pengantin tama atau nyanggahan nabare rasi sesudah acara makan malam. Pengantin perempuan duduk di bilik kelambu di dalam kamar. Kemudian Patone mendekati kamar diikuti pengantin laki-laki. Di dalam kamar Patone berdiri sambil memikul tikar dan membungkus sebilah tombak. Sedangkan pengantin laki-laki memikul atong. Patone lalu mengetuk pintu sambil berucap mantong katinggek. Mendengar suara ketukan, pengantin perempuan harus membuka pintu, lalu Patone dan pengantin laki-laki masuk. Setelah itu, kedua pengantin duduk bersanding dan Patone memberikan nasi pulut kepada kedua pengantin dengan posisi tangan bersilang. Seusai acara ini, kedua pengantin dipersilahkan tidur. Keesokan harinya pengantin dipersilakan untuk pergi ke sungai sambil membawa bara api dari dapur. Sesampai di sungai mereka akan duduk di tepi sungai lalu berdoa sambil memegang bara api dan kemudian dicelupkan ke sungai. Tindakan ini merupakan simbol agar Jubata memadamkan bencana yang akan mengancam mereka seperti padamnya bara api tersebut. Rangkaian acara ditutup dengan prosesi ngama tingkalang, yakni membongkar tingkalang oleh ahli waris. Setelah itu, semua rombongan akan pulang dan pengantin perempuan pulang ke rumah pengantin laki-laki. Setelah semua pulang, upacara adat ini dianggap selesai.

0: Mbak Abang, pemerintah Kabupaten Kuburaya menggelar rapat audiensi bersama Badan Gizi Nasional BGN Pusat di Ruang Kerja Bupati Kuburaya pada hari ini. Sebagai langkah memperkuat sinergi pelaksanaan program strategis nasional makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih. Audiensi membahas penguatan ekosistem ekonomi, kerakyatan, keamanan pangan, rantai pasok bahan baku hingga langkah pencegahan keracunan dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kuburaya. Program bagian pusat Agustinus Sari menyampaikan apresiasi atas sambutan, masukan dari pemerintah Kabupaten Kuburaya terkait pengembangan kolaborasi antara KDMP, BUMDES, UMKM, dan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPBG. Menurutnya, BGN ingin memastikan seluruh pelaksanaan MBG berjalan dengan standar keamanan pangan yang baik serta meminimalisir potensi keracunan melalui penguatan tata kelola dapur dan rantai pasok. Sujiwo mengatakan program MBG memiliki tujuan mulia karena tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak-anak, tapi mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, UMKM, hingga koperasi desa. Namun dari itu semua, disebutkan seluruh desa di Kuburaya saat ini telah membentuk KDMP lengkap dengan legalitasnya, sehingga siap mendukung kebutuhan pasokan untuk dapur-dapur MBG yang ditargetkan mencapai sekitar 140 dapur di seluruh wilayah Kabupaten Kuburaya. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
2: Allahu Akbar.

berpakaianlah rapi dan sopan, bersalaman dan menyambutnya, membuat suasana nyaman, menyajikan hidangan, menerima tamu ketika ada mahramnya, mengantarkan tamu saat pulang.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap. Bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Produk tuh dan adalah kita. Cha-cha-cha-cha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar, Bu Abang? Oh, sejuknya lagu tadi tuh. Bubur sumsum campur lada. Assalamualaikum. Ya, buat statusnya yang aduh janda. Ya, enggak ada yang mau kata dia tadi lirik lagunya kan. Tapi apalah daya. Enggak. Oke lah, hanya lagu ini Abang, tapi pas lagi yang kena. Aduh, yalah mudah-mudahan tetap semangat, sehat, enggak. Dapat yang terbaik. Oke lah. Oh, Mbok Pit coba ulangi lagi. Mbok Pit ada yang nyamar. Ada yang nyamar kata Mbok Pit. Ada yang nyapa. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya kesepian. Baru rasa pas ada kemana Bang? Bercanda. Mbok apa bagi yang tentunya baru gabung, belum jauh Mbok Pit, baru mulai ibadah salat asar bagi kaum muslim-muslimah yang mau dulukkan sila. Panjang waktu kita ni sampai jam 5 sore. Mumpung masih segar-segarnya Mbok Abang ya, mumpung sehat, mumpung semangat, bukan badan ni kadang loyo, letih, lesu, lunglai tak berdaya. Pas semangat, kincap udah. Hajar. Sekali lemah. Itulah mula kebalik hati nak ke, turun naik biasalah. Tapi itulah godaan ya Abang, kau nak dikuat-kuatkan. Barulah gabung sama Mbok Pit di Pro Dangdut. Dangdut dari Mbok Pit pun ada, Mbok Pit siapkan lagu-lagunya. Mungkin Mbok Abang mau milih dari diri Mbok Abang. Mungkin ada pilihan, asal ingat ya judulnya, jadi cepat Mbok Pit apa sourcingnya kan. Sourcing bahasa Mbok Pit itu apa Mbok Pit sourcing. Melentik bibir. Maklumlah kan. Yes or no, very good, how are you today. Siapa yang biasa ngomong sama Mbok Pit itu cakap-cakap in English tu lama dah nak dengar suaranya. Ih lupa dah siapa ya nama. Mudah-mudahan sehat ya. Sama-sama kita di barat Mbok Pit. Di sini Kalimantan Barat. Di sana lagi belajar bahasa barat. Baiklah mudah-mudahan sehat. Lagu dari Mbok Pit ada ni. Hilalang hilalang. Yang dicari Mbok Pit ternyata hilang. Oh, tak mau nampak kamu ke? Ada resesi dunia merekarma. Ada Mirnawati bimbang ragu pecah ada piring Mbok Pit. Sampai pecah 1000. Musin Alatas cintaku pasti kembali. Melilida terlalu mencintaimu. Maggie Z mahal. Mega Mustika di ujung lidah. Dari Mbok Fit. Secuil ya. Yang penting adalah kan, jika Mbok Abang ni capek letih tak tahu lah Mbok Fit, dah lah pilihan Mbok Fit boleh. Kalau dari Mbok Abang ada boleh. Yuk sila Mbok Abang di 0561571571 nya atau di 0811570093 nya. Join di TikTok belum Mbok Fit? Belum. Paskan jam 4 sore nanti ya. Yuk silakan. Udah siap belum? Ya, janganlah malu-malu. Password kita Prodangdut. Jawabnya?
1: Assalamualaikum.
0: Iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan kita adalah penjaga suara. Ca-ca-ca-ca.
0: Lengkap. Mantap. Lagi di posisi di mana nih Bang Jaka?
1: Barusan ada pulang tadi dari Tauziah tadi.
0: Oh. Alhamdulillah.
1: Minggu tu ngisi acara mungkin.
0: Oh iya. Masya Allah, religius banget. Banyaklah ilmunya ni.
1: Tarif jaga suara kan, saya kan orang Arab.
0: Habib lah ya. Masya Allah.
1: Memang saya orang Habib, tinggal Jawa Barat ini. Aba Umi Habib.
0: Oh Masya Allah, mancung lah hidung tu ya.
1: Satu marga dengan Amoy Al-Qadri.
0: Oh, Nggak, lagi di
1: oh, mancung. Tapi jangan bawa kecabut ya.
0: Nggak, orang lagi musim-musim lagi mancungkan hidung. Kalau Bang Jaka nggak usah lagi.
1: Nggak usah lagi.
0: Udah enggak. Original kan? Asli loh.
1: Asli loh. Tapi kita putuskan lagu Roma Irama, dia nggak bukit.
0: Mudah-mudahan ada judulnya.
1: Persatuan.
0: Persatuan. Baik. Persatuan. Sambil cari ya. Silakan kirim dulu.
1: Sila dulu ya Mbak Pidia.
0: Boleh.
1: Saya rekuskan lagu ini buat Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hananya, juga ada Mak Ye sama Bang Herman, Ani Maharani juga, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, juga Manjang Titi, Pak Karim di Jangkang 2, Mbak Kakung Dereto, Mbak Lasiem di Rasau, Imel di Kuala 2, juga ada Bang Wardi di Rengas Kapuas, Bang Hendra di Mempawa, Bang Dedi di Sungai Duri, Ganda Yahya di Wajo, Bang Jafar juga, juga ada Mbak Aura sama Pak Moknya, juga Bang Awi di Kobar, juga ada Ayu Grepa di Adis, Mak Long Ana di Tanggerai 2, Makam di Pak Reweng. Semuanya lah ya Mbak Bopin ya, tanpa terkecuali semua kita bagi-bagi waktu ya.
0: Siap,
1: dari Jakarta Suara ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Jaka Suara. Baik, sila Mbak Abang pun baru balik dari mana, letih tampaknya. Yalah, rehat dulu sejenak, tenangkan pikiran, rebahkan kaki, rebahkan badan. Hari Senin ya, mungkin ada yang melangsung ke amalan, saum, puasa sunnah, apapun kegiatannya, mudah-mudahan bawa berkah. Ya enggak, semangat, sehat, rezeki lancar, cari cuannya juga biar sikit, adalah. Ada gak tuh? Ada, Mbak Pita. Selembar dua lembar jadilah untuk duit bensin 10,000 jadilah, ya tak? Adalah kopi pancong. Alhamdulillah. Baik, yuk lanjut Mbak Abang, kedua, ketiga. Silakan dari Mbak Fit, pilihan lagunya ada, Mbak Fit siapkan untuk backup jaya, untuk siap-siap. Kalau Mbak Abang ada, ingat judulnya. Yuk, boleh lanjut. Prodang tuh.
2: Rodang tuh aja lagi teh, caca.
0: Apa kabar?
2: Baik, Bopi.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, sila Aura. Udah apa ya? Dah ibadah dah, dah sholat asar.
2: Sudah.
0: Oh, alhamdulillah. Oh, Bapak Imam kita apa kabar?
2: Tak lagi batuk-batuk.
0: Oh, iya kan? Sian. Udah minum obat? Aura kasih apa?
2: Sudah. Obat tradisional ya.
0: Oh iyalah, air putih panas ya enggak? Ah, iyalah.
2: Dia pandai bikin doang obat obatnya.
0: Oh, udah tahu udah obatnya.
2: Tahu udah obat dia.
0: Oh iyalah.
2: Cuman itu ya uang tenggorengan ya.
0: Oh, Pak Mo pencinta gorengan rupanya.
2: Dia kalau tak batuk sih pencinta gorengan.
0: Oh, kalau cuman
2: kare-kare aku buat batuk, ditahan dulu.
0: Ada apa? Itu biangnya tuh. Pak Cembuya, Pak Mo.
2: Mudah-mudahan sehat. Kalau demam sih agak kurang, cuman batuknya yang masih ada.
0: Oh, biasalah. Pak Cembuya. Oh, itulah sampai terdengar. Menggelegar serumpun. Pak Cembuya, Pak Mo. Pak sehat.
2: Mata ya udah kecil
0: dah lihat. Oh sial, sakit tuh.
2: Sakit dan
0: detak tuh. Iyalah, mudah-mudahan diangkat Allah penyakitnya. Sila Aura lagunya.
2: Aku minta lagu. Abang sayang ya Bu Pit.
0: Abang sayang. Lus lah dia tuh biar cepat sembuh.
2: Yalah, mudah-mudahan lekas sembuh, lekas sehat.
0: Sini ah.
2: Kok nak apa-apa bayar Bu Pit. Nak ada apa-apa kan dia ya. Nanti
0: cukup. Musyon ya. Enggak. Apa nanti kok ada yang sakit tuh. Susah nak sayang-sayang.
2: Betul.
0: Takut tertular. Ya Allah.
2: Dengar ya. Yalah, tetap sehat lah, tetap semangat. Lekas sembuh lah.
0: Kirim salamnya.
2: Yalah, siapa salamnya tadi? Ada Bajata Suara. Terus buat Bang Amin, Bang Imran, Bang Maeng, terus buat Kak Ran sama Bang Ardianto nya sehat ya Kak Ran. Juga buat Julia sama Pak Am dan anaknya, Mama Eti, oh, terus Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Terus buat Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nobakau, Bang Putra Tanu. Waalaikumsalam. Atau gue lah Bu.
3: Siapa tuh? Tamu?
2: Tetangga, kawan dekat. Iya, tunggu lah ibu ya saya masuk. Ilah, setelah bu duduk dulu. Ilah buat semua lah.
0: Tak apa.
2: Ada kawan.
0: Dekat. Siap siap siap.
2: Ilah, namanya Ibu Tina.
0: Ibu Tina, sehat. Lah
2: bu, udah lo buat itu buat Bopin. Yeah. Mudah-mudahan tetap semangat ya Bopin. Lancar, tetap melancar.
0: Sama sama. Sehat juga Aura.
2: Mudah-mudahan sehat selalu, banyak cuan.
0: Amin amin.
2: Buat Mbak Elni juga. Ya, makasih banyak ya Mopi.
0: Ayo ayo Aura, makasih ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mopi doakanlah. Moga-moga yang sakit-sakit semuanya sehat. Biasalah, mungkin kita digugurkan dosa. Enak ambil positifnya aja. Abang sayang berkumis hitam, abang sayang. Banyak-banyak kan nyanyikan lagunya Aura. Cepat sembuh. Biasalah, masih bisa dielus-elus. Bila lagi si jantung hati abang sayang, gitu-gitu kan terus. Ya Allah, geli hati Mbak Pit. Udah lanjut lah Mbak Abang. Ada lagi yang Mbak Pit tunggu nih. Satu lagi lah ya. Dari Mbak Pit ada lagunya. Dari Mbak Abang boleh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Caca-caca.
4: Caca-caca.
0: Iya. Silakan.
4: Maaf ya agak sedikit.
0: Ramai ya Bang. Ada kegiatan apa nih? Acara. Oh. Biasa ya keluarga. Sila-sila Bang Yaya, lagunya dulu yuk.
4: Lagunya apa, Mbak?
0: Dari Bang Yaya boleh, dari Mbak Fit ada mau?
4: Mbak Fit, lagunya apa?
0: Ilala, Resesi Dunia, Pecah Seribu, Cintaku Pasti Kembali, Terlalu Mencintaimu, Mahal di Ujung Lidah.
4: Terlalu mencintaimu ya.
0: Terlalu mencintaimu Meli ya, Meli.
4: Terlalu mencintai
0: Mbak Fit. Aduh. Makasih. Mudah-mudahan ada Mbak Fit, Mbak Fit yang lain ya. Pengganti. Yuk lanjut.
4: Pertama salamnya buat Mbak Fit sekeluarga, semoga sehat yeah. selalu.
0: Amin.
4: Terus buat Aura Pak Mok tadi.
0: Lagi batuk dia Bang Yahya.
4: Apa?
0: Agi batuk Pak Mo. Sakit.
4: Semoga Pak Mo cepat sembuh.
0: Biasa Bang Yahya kalau batuk pakai obat tradisional apa?
4: Tidak Mbak. Biasa kan tidak ada.
0: Sembuh sendiri.
4: Sembuh seorang.
0: Ya.
4: Biasa yeah. makan apa? Minum obat batuk itu pun
0: warung.
4: Makin jadi deh Mbak.
0: Obat warung. Jadi kuncinya sabar lah ya.
4: Jadi saya biarkan ya berhenti dong,
0: berhenti sendiri. Yalah, lanjut.
4: Terus buat makam, Bu Ana, Mak Anjang Siti, Imel, Kak Juleha, Bang Hamdan Hana, Kak Nur di Bakau, Bang Hendra di Mempawa, Kak Nur di Segedong, Bang Fadila, terus Bang Jafar, Kak Nila, Amoy, Bang Awi, Bang Herman, terus buat siapa lagi ya? Deona di Kupang, Bang Deden, Bang Badol, Ibu Farida, terus buat Bang Dino, Bang Bahtiar, Rina di Padang Sikar, semoga sehat selalu. Semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Siap-siap.
4: Buat Mbak Fit sekeluarga, semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
4: Dan
0: amin.
4: Menjadi wanita yang soleha.
0: Amin. Makasih doanya. Bang Yahya juga sehat ya, makin soleh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Abang nak terasa tiga penelpon dah ya. Ah, nanti Mbak Fit bertahap ya menyapa Mbak Abang. Tak mungkin lagi apa, lagi apa. Tenang, ah, santai je. Apa yang mau dikerjakan dulu kan. Nanti Mbak Fit balik lagi. Jangan ke mana-mana. Pokoknya tetap stay tune di sini. Nanti Mbak Fit sembuhkan lagi kata Mbak Fit. Ah, ingat banyak yang sakit ni. Sore-sore mata ngantuk, kebanyakan makan kangkung. Bagi yang sedang batuk, mudah-mudahan jangan sampai melengkung saking sakitnya ya. Cepat sembuh. Baik, kita nikmati dulu lagu-lagu yang dimintai. Mang Romai Ramah tadi permintaan Mang Jaka Suara, Abang Sayang, Ayu Soraya, Melilida Terlalu Mencintaimu. Kita nikmati tetap di Perdangdut. Dangdut adalah kita.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Mbak Bang, diinformasikan kemacetan tingginya kecelakaan di Jembatan Kapuas 2 dinilai membutuhkan solusi percepatan pembangunan infrastruktur baru segera. Permasalahan lalu lintas di Kota Pontianak disebut semakin kompleks dan sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah, baik pemerintah kota, provinsi maupun pusat. Pengamat sosial kemasyarakatan Kalbar Syarif Izzahar Alidrus menilai salah satu persoalan paling mendesak saat ini ialah kemacetan di Jembatan Kapuas 2 yang menghubungkan Jalan Adis Cipto dengan jalur trans Sungai Ambawang. Tidak hanya itu, Mbak Abang, persoalan sebenarnya bukan hal baru. Sejak pembahasan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012, kebutuhan pembangunan tambahan jembatan di kawasan Pontianak dan sekitarnya sudah pernah dikaji. Namun hingga kini infrastruktur yang tersedia baru Jembatan Kapuas 1, Jembatan Kapuas 2 serta satu jalur duplikasi, sehingga masih diperlukan tambahan dua jembatan lagi. Oleh karena itu, saat ini duplikasi Jembatan Kapuas 2 sudah sangat mendesak untuk dipikirkan. Menurut anggota DPR RI asal Kalbar yang berada di Komisi Pembangunan maupun Perhubungan, perlu mendorong dukungan anggaran pusat untuk percepatan pembangunan jembatan baru. Sekian Pontianak punya berita.
1: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh. Yang senyum-senyum sikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya Bu Abang.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bapak. Baik lagi masih bersama Bovi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ca-ca-ca-ca. Bagi Mbak Abang yang udah balik jam-jam sore, tadi sudah diinfokan ya daerah Kecamatan Kapos 2 tuh ya, memang lagi ramai-ramainya, kok gak ngalah, aduh, ya begitulah kondisinya. Ah, baiklah, mudah-mudahan tetap berhati-hati saja Mbak Abang yang mengalah demi kebaikan. Mengalah bukan berarti kita kalah, ya kan? Mengalah berarti kita ya tetap waspada, mau hati-hati kan? Ya Allah, semuanya mau cepat sampai kan Mbak Abang. Tapi kok udah kemacetan terjadi. Ya tinggal berdoa ya lah, ya Allah mudah-mudahan cepat sampai. Bensin pun masih utuh. Kok udah macet tak bergerak. Susah juga macet sambil jalan. Asyiklah ada ya kesempatan. Baik, yang daerahnya di Jembatan Kapos 2 sabar Bu. Ini ujian. Ya ada lagu-lagunya itu, oh, baiklah mudah-mudahan segera terrealisasi yang dimintai tadi ya. Oke, kita tunggu saja minta dibangun lagi jembatan kedua dan ketiga berikutnya. Baik, yuk lanjut Mbak Abang, lagu-lagu dari Mbak Fit ada, silakan yang mau pilih. Ilalang, ilalang, yang Mbak Fit cari ternyata dia hilang. Sembunyi nih nakal. Resesi dunia, marah karma, Mirnawati pecah 1000. Asli nih, musik alatas cintaku pasti kembali. Maggie Z mahal, terlalu mahal. Ah, mahar Mbak Fit. Tak ada pula Mbak Fit diminta, tahu diri lah. Di ujung lidah Mega Mustika hari gini barang sebab mahal, mana ada yang turun. Tak ada yang murah sih aneh. Ah, iyalah tapi ya sudahlah, dinikmati. Yang penting benda tu ada. Barangnya masih ada Popit ya. Oh, iyalah. Jangan ya sampai ditimbun ya kan, gara-gara itu kecoh gitu jadi serba mahal. Yuk, udah dari Mbak Abang jika lo ada sila.
1: Halo.
0: Prodang Dut. Assalamualaikum.
1: Saudara kita.
0: Caca. Siapa di mana?
1: Orang Mempawa, Mbak Fit.
0: Mempawa. Bang
1: Dede.
0: Siapalah? Bang Hendra.
1: Iya, Mbak Fit.
0: Eh, tumben pakai telepon, biasa pakai WA.
1: Tak boleh angkat Mbak Fit tu.
0: Mana? Oh, jadi main dua lah ni handphone ni ada dua.
1: Ada dua.
0: Oh, mantap.
1: Empat butik malahan.
0: Empat butik. Wah. Apa tu?
1: Punya satu.

0: Bukan.
1: Antara, bentar ya.
0: Ada enggak?
1: Riza kan?
0: Nah, Riza Umami.
1: Sambil cari ya, abang itu kirim salam dulu.
0: Kita sama salam lah ya. Itu Wardi yang ada di Sungai Renges, semoga sehat selalu Wardi. Untuk Jelaiha yang ada di Pancabakti, semoga sehat selalu bersama Bang Ham dan Hananya. Untuk Mak Adam, mudah-mudahan sehat selalu. Bu Ana, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Erin. Untuk Bang Amin Sanjayanya, untuk Bang Jafar, Bang Yahya, Bang Jaga Suara, Bang Deddy. Untuk Bang Awi di Kobar. Untuk semua-semua lambat
1: ya. Yang ada Riza Umami ini Bang, kau tetap misteri, jera, tega, tambah tensi.
0: Jera ya lah, jera.
1: Jera ya?
0: Okay, ya, makasih Mubi.
1: Tunggu Bang Indra, makasih.
0: Ya, Mubi banyak makasih ya.
1: Sama-sama. Amin, amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, sila Pak Abang. Putus nyambung di WA ni, Mbak Pit mau siap nyapa, putus lagi. Mungkin jaringan kali ini. Kalau misalnya kesulitan, pakai trik-trik ni Bang Hendra tadi tu. Genggaman tangannya tu menggenggam. Ponselnya digenggam dua-dua, empat malah. Weh, mantap. Lanjut, sila coba dulu. Produk dud.
2: Dangdut adalah kita.
1: Caca.
2: Caca, apa kabar Mbak Fit?
1: Alhamdulillah, tadi Mbak Fit kira Bang Hendra tuh Bang Deden. Jadi hati ke Bang Deden, mulut ke Bang Hendra. 11-12 suaranya. Sila Bang Deden, apa kabar Pekanbaru cuacanya?
2: Saya sekarang lagi di Tayan Mbak Fit.
1: Oh, lagi di Tayan? Di Kalimantan ya. Barat lah.
2: Iya.
1: Oh, udah berapa hari?
2: Udah lama Mbak Fit, semenjak lebaran ketiga itu.
1: Oh iya gak? Nginap?
2: Iya Mbak Fit.
1: Oh iyalah, mudah-mudahan kerasan ya. Emang tugas ya Bang Deden ya?
2: Lagi tugas Mbak Fit.
1: Oh iya, siap-siap. Lancar dah. Bang Deden, lagunya pilihan
2: Mbak
1: Fit apa?
2: Dari Marakarma.
1: Marakarma.
2: Satu Dunia.
1: Oke. Marakarma miliknya Bang Aji kah?
2: Salam-salam buat teman Mbok Pit ya, semoga sehat selalu.
1: Makasih.
2: Buat yang di Mempawah itu siapa Mbok Pit?
1: Tadi yang di Mempawah, Bang Hendra.
2: Bang Hendra ya. Buatnya Bang Kami juga. Buatnya Mak Kam. Buatnya Mak Yang Hiti juga.
1: Siap.
2: Buat Bang Warni, Bang Jafar. Buatnya Bang Yahya di Wajo juga. Buatnya Mama Nurul, buatnya Kak Julia juga, buatnya Bang Abi juga. Bapak untuk semua malam Mbak Fit, tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Terima kasih Mbak Fit.
1: Sama, sehat-sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Abang, aduh tahu Mbak Fit tempat aslinya. Rupa lagi banyak yang hijrah sesaat kan, tak hijrah selamanya. Kok udah kena ayak kapuas nih, udah gitu Mbak Fit. Balik tetap, yuk lanjut 0811 570 0943. Lihat putus nyambung di WA nih. Wah, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk nelpon Mbak Fit. Coba, mudah-mudahan bisa nih. Produk dud.
3: Dangdut adalah kita.
1: Kau lah. Caca.
3: Caca.
1: Apa kabar?
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang. Udah kelar dah semua kegiatan apa jak sore-sore ini? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar.
3: Dari sekarang aku rasakan tak punya suami. Rasanya kesepian.
1: Baru rasa kan?
3: Tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku. Tempat berkasih sayang kak.
1: Udah berapa Mak Kam, udah berapa lama? Belum kak. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: apa lupa mobil. Barulah satu bulan. Ah, tak tahulah kalau mak kamu dah berapa bulan. Eh, dah berapa tahun lah ya. Barulah satu bulan diriku ditinggalkan. Ayo, cubalah gantilah putus nih. Produk.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mak Riri mau nyambung nak? Tadi Mak Anjang putus.
1: Nyambung lah.
0: Baru tadi kalau lagunya kan barulah satu bulan. Kalau Mak Ririn, kasih tahu nggak ya?
1: Lagu Mbok Pit.
0: Lagu yuk. Lagu dari pilihan Mbok Pit.
1: Toyib ya lah Mbok Pit.
0: Oh, tanda lagi satu bulan. Tiga kali puasa, tiga kali lebaran.
1: Tiga kali puasa, tiga kali lebaran kan?
0: Akaulah. Tanda lagi. Tanda lagi dilupa. Salah
1: halang kan, Mufin?
0: Ah, berarti air kapuasnya ni belum manjur nih. Sila. Kirim salam, Mbak.
1: Salamnya buat Mufin. Semoga Amin. Sehat selalu, tetap cantik.
0: Amin. Terima kasih.
1: Buat Mak Anjang Siti tadi dan email. Ngapa putus Mak Anjang?
0: Oh sia, terngiang teringat-ingat dia. Sia dia.
1: Sia, sia.
0: Oh sia dia kata kita.
1: Aduh. Lanjut buat Bang Hendra tadi. Buat Bang Deden. Memang betul ya Mbok Pit ya, suara Bang Deden tuh kurang lebih.
0: Mbok Pit ingat ke situ. Lain di bibir, kamu lain di hati kan? Sehati gitu Mak Rin.
1: Sehati gitu Mbok Pin.
0: Itulah. Lanjut.
1: Lanjut ya Mbok Pin.
0: Sila.
1: Lanjut buat Bang Syukur Kak Tinanya, buat Emma Selpa, buat Ibu Ana dan Bang Antrenya, buat Bang Yahya, buat Bang Wardi, buat Bang Rosi Kak Nurjananya, buat Bang Sopian, buat Bang Dedi, buat Kak Jul, buat Aura dan Pak Muknya, buat Mbak Lasiem, buat Mama Eti, Mama Mumin. Ini pin baca ni mau pin.
0: Pantas lah. Nampak ngeje. Tak pin apa. Lancar.
1: Ngeje ni mau pin.
0: Alhamdulillah lancar.
1: Lanjut ya Mbok Pit ya, terlanjur ingat nih. Buat Bang Jek, buat Bang Fadila, buat Koko Ali, buat Amoy, buat semua lah ya Mbok Pit ya.
0: Ya, apa yang dikunyah tu?
1: Buat makam.
0: Kau lah.
1: Lupa nyenggol makam.
0: Siap.
1: Sambil ngunyah nyambuk Pit.
0: Masak makan apa tuh?
1: Mau kan Mbok Pit?
0: Apa tuh jambu?
1: Jambu banyak Mbok Pit.
0: Iya ke? Alhamdulillah hati-hati. Kunyah jangan langsung ditelan. Mana enggak tahu terhilap kan?
1: Betul.
0: Nah, iyalah, cukup.
1: Lanjut ya Mbok Pit ya. Dua orang yang belum nih Mbok Pit.
0: Sila.
1: Buat Ustaz Amrin dengan Wak Meli. Buat semua yang Mbok Pit ya. Mbok Pit, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, chat Mbok Pit WA juga ada. Nanti gilirannya sama. Masih ada ke Mama Ririn tu Mbok Fit kata Ucu Ina Pungkas? Masih ada ke tadi tu? Tadi barusan suara tu? Nak dengar ke? Ada yang ngefans Mak Rin, Ucu Ina. Yuk kita berdendang dulu buat abang. Tetap di Produk Dut yang diadakan kita. Cetak.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah, Mak. Akhir Asya nengok konten, nak. Nanti dia ngilang.
0: Mak ingatkan ya, Bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi, kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkan ya, Bang. Biar jempol abang tu bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah. Baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak ni. Kesiangan dah masak ni.
1: Mak ni.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Cacam, Mbak Ambang masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada waktu, silakan Mbak Abang. Tadi udah panas belum dengan lagu-lagu Mbok Pit pilihan Mbak Abang? Oke lah, yuk lanjut. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Cacam. Iya. Ah, bukan lagi. Maka
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa cerita dang urut hari ni?
1: Urut tadi urut satu dah di Perdana belakang Mega Mall. Ni malamnya ada dua.
0: Adalah. Adalah isi dompet tu.
1: Istirahat lo Mbok Pit.
0: Istirahat lo. Dengar lo lagu dangdut. Lagu apa ni? Dari Mbok Pit ada?
1: Apa ya?
0: Ilalang ada. Ilalang ada, pecah seribu ada. Hah?
1: Sumpah benang mas.
0: Sumpah benang mas. Nyanyi lo sikit.
1: Kadang ku berpikir kan mencari gantimu. Sekian lamanya aku hidup menjanang.
0: Kau lah pas ya. Kebanyakan nyanyi lagu ini kali mak.
1: Aku melupakannya. Perceraian di depan penghulu.
0: Amak kau tetes air mata. Sambung.
1: Oh, udahlah, jadilah.
0: Jadilah ya. Usah banyak nyanyi.
1: Cuma lagak benar kan? Nyanyi-nyanyi apa itu betul tidak?
0: Bukan lagak, emang kisah hidup kan? Macam mana kak? Ya Allah. Dahlah, mau kirim salam lah. Sila.
1: Ya, nasanya kalau buat berpit dan sihat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Jajarkan rezekinya kan? Salam-salam buat Pak Longana yang tayang Emma di Selpa dengan Mak Junai. Mak Suko dengan Emma di Selpa. Buat Bang Awi di Kobar. Mamanya dengan Emma ulak-ulak kubur. Buat Mama Ririn. Buat Hendra di Mempawa. Buat Pak Rung Japar. Semua lah.
0: Makam ada yang senggolnya Putra Tanhul bilang siapa dan nyanyi itu Mbok Pit, boleh gak kenalan?
1: Apa benda itu?
0: Putra Tanhul. Siapa yang nyanyi itu? Kata dia. Salam kenal lah dulu.
1: Putra Tanhul kita dengan apa? Dia minta senggol kali ni dengan seri ni awak lupa. Yang tayang kita buat lah buat suami isteri tu.
0: Siap. Dah lah, makasih lah makam ya. Sehat selalu.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya sila Mbak Abang. Masih Mbak Pit buka lagi. Masih ada waktu, lanjut Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sila langsung ke lagu yuk.
1: Lagu Mbok Pit pecah seribu ya Mbok Pit. Salamnya untuk pertama untuk Mbok Pit lah. Semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin. Makasih. Nampak
1: semangat sekali goyang.
0: Untung skrup nih.
1: Itulah. Di luar bukan TikTok banyak dapat saweran tuh Mbok Pit.
0: Iya. Aku ulang. Untungnya kursi Mbok Pit nih skrupnya udah Mbok Pit rek kan.
1: Sudah pada robo.
0: Aku ulang.
1: Lanjut.
0: Sila.
1: Wah Andre Opa nih. Jakarta. Ai mata yang tayang menjunai. Dina Pak Sukun mata. Sayang tayang mesti saya. Mama Ririn, Mama Nurul. Hendra.
0: Siap.
1: Anista Yuka. Aura Pak Mo. Cik Nor, Resmai Jongkat. Buat semua lah ya.
0: Buat semua lah.
1: Waktu ni
0: Iya, makasih Wana. Sehat selalu ya.
1: Ya, amin. Pak Mokin, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana nengok Mbok Pit. Oh, kau lah. Ikut jogetlah buat anak. Pasang kat kursi situ. Kursi bokpit ni bukan sembarang kursi. Namanya makan nasi. Nasi campur ikan teri. Bukan kursi sembarang kursi. Kursi ni kursi ciptaan Bokfitri. Ya Allah. Dijamin halal. Dan kuat. Lanjut.
1: Hey, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Caca.
1: Apa kabarnya ye?
0: Iya, apa kabar deh Pak Usu? Mana suara Pak Usunya caca-cacanya? Sebutnya. Caca.
1: Kita gabung Mbak Fitri sampai terakhir baru digabungkan.
0: Alhamdulillah masih tembus. Pak Usu Busri suka dengar lagu dangdut apa nih? Suka dengar lagu dangdut apa?
1: Apa lagunya tuh udah sediakan di sana?
0: Sudah, dari Mbak Ufit ada. Mau? Cintaku pasti mau. Kembali.
1: Pilihkan jalan.
0: Ah, yaudah, mahal? Barang-barang mahal dah di Sambas.
1: Mahal, boleh-boleh lah. Dan duit nanti beli lah mahal.
0: Wah, yang mahal tuh maharnya.
1: Gabung Mbak Fit. Salam-salamnya dulu Mbak Fit.
0: Boleh.
1: Pertama Mbak Fitri yang di bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Nur Dibaka, Bang Ja'far, Kak Nila, Bang Syukur, Kak Tina, Mak Tam, Kak Jeleha, Bang Wardi.
0: Ya, siapa terus lagi, ya? Siapa lagi yang
1: Atika
0: ingat saja?
1: Atika suka lanting. Apa kabar Mbak Atika? Bu Ana, Mbak Sri di Kobar,
0: Mbak
1: Anjang Siti, siapa ya Gil ya?
0: Buat semuanya.
1: Dirangkul jalah.
0: Iya. Satu untuk semua ya.
1: Lupa dengan kawan jarang gabung.
0: Lupa artinya tidak ingat.
1: Iya, lupa tidak ingat. Mbak Pit,
0: iya.
1: Terima kasih. Dangdut adalah kita.
0: Caca. Makasih Pak Usu Busri. Janganlah diambil hati. Tidak dapat petai lagi. Mak Sangka, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Baiklah Mbak Abang, masuk hati Mbak Opi mau berlama-lama. Tapi apalah daya, buat semua yang lagi miss call maupun yang nelpon, yang monitor, yang belum bisa gabung, tenang ya, besok kita bersua lagi. Insyaallah ini kita sisakan untuk 3 lagu berturut-turut sebagai lagu pamungkas. Maupun yang lagi di TikTok malah pada sore ini, Bang Ade Indra, apa kabar? Nano Mas Narisma, Bang Boy, Mr. Lee, makasih love-love-nya udah kasih ke Mbak Ovi. Nyimak janin Mbak Ovi, Bang Amin. Sehat selalu Bang Aminnya, amin. Allahumma amin. Murah rezeki Bang Amin. Bang Agus, apa kabar? Sanggu Erlang 578999 Wulan dari 7591, makasih. Iya, Bu Ana, Iba, terima kasih love-love-nya kasih ke Mbok Fit. Murah rezeki Gendis, Ical, Iya, Teo, Edi Kerupuk. Iya, Bang Iskandar, terima kasih. Tumidi-midi. Dani Cap, Hersham Yosi, Sadi Sampit Kopi 289, semuanya lah Mbak Abang ya. Nggak bisa Mbak sebutkan satu persatu. Sehat, semangat. Redaksi Kalbar News juga, terima kasih. Udahlah ya, udahan dulu Mbak Abang ya. Dari tadi dah mulut Mbak Pit ini komat kami. Abis itu nak makan buah kundur. Saatnya Mbak Pit pamit mundur. Terimalah lagu akhir jumpa kita. Sumpah menang mas pesah 1000 pecah 1000 mahal. Selamat mendengarkan, sampai jumpa besok. Produk dangdut adalah kita. Cet.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Abang, merupakan berada. Alhamdulillah Bu Abang ya. Nah, kesempatan sore hari ini kita bisa bersua kembali dan juga semoga kita diberikan kesehatan dan juga kekuatan Bu Abang di hari ini dan seterusnya ya. Dan kita berjumpa geng Bu Abang bersama saya Mbok Win di hari ini Senin 11 Mei 2026. Nah, Mbak Abang beragam rangkaian acara kita dari sore ini sampai tengah malam nanti, Mbak Abang, usai kebersamaan kita ya. Nanti kami akan hadirkan plesir Mbak Abang jalan-jalan kita ya, tentang wisata yang ada di Kalimantan Barat sampai jam 18 deh Mbak Abang. Kemudian adat kita jangan lewatkan Mbak Abang dari jam 18 sampai jam 19. Nah, habis itu ada ragam irama Nusantara jam 19 sampailah jam 20. Nah, kemudian ada cerita-cerita nih Pak Abang di program legenda kita ya. Kurang lebih 15 menit kebersamaan kita. Habis itu kita lajakkan berpantun Pak Abang, bijak berpantun sampailah jam 21. Nah, kemudian Pak Abang Hasanah Budaya Daerah juga ada untuk menemani Pak Abang dari jam 21 sampailah jam 22 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian ada jazz musik Mbak Abang. Nah, ini dia ya rangkaian acara kita yang terakhir nih Mbak Abang. Dari jam 22 sampailah tuntas kebersamaan kita hari ini Mbak Abang di siaran kita hari Senin 11 Mei 2026. Baiklah Mbak Abang, untuk kaum muslimin dan muslimat, untuk hari ini kami informasikan untuk kumandang azan maghrib berkumandang pukul 17.46, kemudian dilanjutkan nanti isya jam 18.57 menit waktu Indonesia Barat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Baik, Bu Abang, buat Bu Abang yang punya rencana malam ini mau santai-santai ya setelah Bu Abang lelah beraktivitas ya. Nah, ini bisa bersantai-santai nanti malam nih Bu Abang, kita bisa kulineran di beberapa tempat di Kota Pontianak, dan sekarang pun kulineran ini sudah banyak. Dan Bu Abang, kalau kulineran malam yang tadinya biasa dijual pagi, malam pun masih ada jual dijual ya. Nah, kemudian yang dijualnya khusus untuk kue-kue tradisional pun ada ya. Malam tuh ada jual. Kalau dulu pagi ya yang ada. Sekarang nih kuliner malam-malam pun ada jual, Bu Abang. Sekarang ini udah padat, udah ada rombong-rombong, udah ada apa ya, gerobak-gerobak tuh di pinggir-pinggir jalan tuh, Bu Abang. Nah, itu juga banyak jual-jual kue-kue tradisional. Macam kue apam, kemudian putu. Kalau kita kue-kue itu kan biasa sarapan pagi. Nah, kalau sekarang ini Bu Abang udah banyak yang jual kue-kue itu di malam hari, Bu Abang. Kayak kue lepat-lepat tuh semua ada. Tenang ya, kue-kue tradisional kita nih banyak, Bu Abang. Nah, kalau dulunya tuh hanya dijual waktu-waktu tertentu pada jam-jam tertentu, sekarang malam pun ada. Nah, kemudian juga bisa nyantai kan, Bu Abang, untuk merilekskan pikiran ya, Bu Abang ya, di alun-alun Kapuas ya, bisa nengok di seberang sana tuh kapal cantik-cantik, lampu pun cantik-cantik. Bisa gak nanti malam nih Bu Abang nongkrong ngopi, ngopi di Coffee Street ya, Jalan Gajah Mada. Kemudian di Jalan Diponegoro pun ada. Ini kan ibaratnya tuh kalau di Jalan Gajah Mada tuh pusatnya kuliner pada malam hari. Kalau Mbak Abang juga ada gini, Mbak Abang di sana juga ada selain kopi juga makanan-makanan khas Pontianak, khas kita sini ya, Mbak Abang ya. Nah, bisa makan kue khas warga Tionghoa juga ada situ. Nah, kemudian juga Mbak Abang jangan lewatkan ya, Mbak Abang ya, meskipun tak ada bulan puasa, tapi ada lah beberapa orang yang jual sotong pangkong ya, sopang. Singkatan dari sotong pangkong ya, sotong yang dipangkong ya. Menderita sekali sotong ni, udahlah ditarik dari laut ya kan. Habis itu dicuci bersih, dibersihkan barulah dijemur. Panas kan, udah dijemur habis itu dipangkong, dibakar, dipangkong. Tapi makannya enak, Bu Abang ya. Ini bukan hanya dulunya sih, beberapa tahun lalu tuh hanya ada pada malam hari ya. Sekarang hanya apa? Pas Ramadan ya, sekarang pun masih ada 1-2 lah lapak-lapak yang masih jual sotong pangkong. Kalau kepengen rindu makan sotong pangkong, di Jalan Merdeka masih ada, Mbak Abang, ada lapak 1-2 lah yang masih berjualan. Kemudian juga Mbak Abang bisa juga jalan-jalan yang suka ke pusat kota. Selain kita jalan-jalan ke pasar-pasar ya, Mbak Abang nengok-nengok apa namanya suasana Kota Pontianak, bisa gak jalan di Bundaran Untan nih Mbak Abang. Tapi ramai Mbak Abang, macet. Kalau bisa tuh cari tempat-tempat yang bisa buat santai. Tapi Mbak Abang di Bundaran Untan nih Mbak Abang, meskipun macet ya, tapi kita bisa kulineran di situ. Itu sepanjang jalan tuh Mbak Abang, di gedung audit Untan tuh Mbak Abang. Nah, di situ tuh sepanjang jalan tuh itu orang jualan semua tuh Mbak Abang, tapi ada batasnya sih, ada batasannya, enggak sampai ke ujung gedung aneks tuh enggak, tapi masih ada separohnya lah tuh Mbak Abang jualan di situ. Sampailah ke dekat masjid tuh ya, masjid yang ada di kawasan dekat Untan situ, bundaran situ. Nah, itu tuh pinggir-pinggir jalannya tuh banyak orang jualan-jualan kuliner Mbak Abang. Makanan-makanan angkringan gitulah. Di situ juga bisa bersantai. Kalau misalnya Mbak Abang bawa pasangannya ya, bawa putra-putrinya, situ bisa menikmati malam, apalagi kok bisa cuaca cerah nih Mbak Abang.

Baik Bu Abang, kita barusan dengarkan lagu Batu Balah koleksinya Friska Bu Abang. Ini liriknya lirik bahasa daerah Sambas yang barusan kita dengarkan. Yalah baiklah Bu Abang, saat lagi akan segera kami kumandangkan azan maghrib pukul 17:46 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya Bu Abang akan kita perdengarkan terlebih dahulu solawat tarhim.

telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat. Mbok Abang, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor UMKM dan pariwisata sebagai pilar penting pembangunan ekonomi daerah. Nah, ini disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kalimantan Barat Sugeng Haryadi saat penutupan Saprahan Khatulistiwa dan Kalbar Food Festival 2026 di Mega Mall Pontianak pada hari Minggu kemarin, Mbok Abang. Di dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat diwakilkan Kadispora Par Kalimantan Barat Sugeng Haryadi ini menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya lokal biar semakin dikenal luas sampai mampu menembus pasar yang lebih besar lagi, Mbok Abang. Nah, menurutnya Kalimantan Barat ini punya modal besar untuk terus berkembang melalui kekayaan budaya, kuliner, serta keberagaman masyarakat yang dimiliki. Meski demikian, ia menekankan keberhasilan pembangunan ini tidak cuma dilakukan sendiri. Jadi diperlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia usaha, komunitas kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat luas biar seluruh potensi daerah ini bisa memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Menebo kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Baiklah Bu Abang, tadi barusan lagunya Senampan Beras Bu Abang. Kalau kita di sini nyiru ya, apa nama tampah nyiru senampan lah, satu nampan gitu ya Bu Abang ya. Nah kalau kita ngomongkan tentang beras nih Bu Abang, di bagi kita ya, mungkin ada juga yang sama tradisi atau kebudayaan atau kebiasaan kita nih Bu Abang. Biasanya kalau orang zaman dulu Bu Abang ya, orang tua kita lah, nenek-nenek kita itu ngajarkan kalau beras tuh belum habis misalnya, nah jangan sampai habis dulu beras tuh, beli dulu beras tuh ya Pak Abang. Nah misalnya adalah sisa secanting atau setengah canting, jangan dihabiskan loh. Nah bagus, beli dulu, nanti baru kita apa tambahkan lagi sama yang sisa yang tadi itu, yang sedikit itu atau yang setengah canting tadi itu Mbak Abang. Nah itu kebiasaan kita. Gitu juga garam, jangan beli itu udah kering, benar garam tuh udah sampai bercuci tempatnya tuh Mbak Abang, jangan. Nah itu tradisinya ya. Nah itu kenapa? Nah itu juga bisa dinilai dari kalau di dunia sekarang ini, zaman sekarang ini Mbak Abang, itu relevan lah masih Mbak Abang, karena memang ada kaitannya ya Mbak Abang ya, antara tradisi dan juga kebiasaan kita zaman dulu sama sekarang. Kenapa? Mau tahu Mbak Abang? Nanti kita akan sampaikan ya Mbak Abang ya. Kita kembali dengarkan lagu untuk Mbak Abang.

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

bahas tentang kearifan lokal budaya kita, yakni menyimpan ya sebelum ada barang yang baru lagi nih Mbak Abang. Nah misalnya bumbu dapur nih, jangan habiskan dulu Mbak Abang sebelum kita belanja gitu yang baru. Nah contohnya misal kita punya tadi ya apa aske, kemudian garam ke. Nah itu tak boleh habis dulu tuh Mbak Abang. Nah yang sampai habis bagus kita beli dulu, baru barang tuh ditambah lagi Mbak Abang. Nah ini ada prinsip manajemen stok artinya Mbak Abang. Nah ini kan orang dulu-dulu mengajarkan kita ya. Nah, dari dulu pun udah ada mengajarkan kita manajemen stok. Jadi menyisakan sedikit bumbu, macam ada bawang, cabai, ya, bumbu-bumbu kering. Nah ini tujuannya supaya tak habis sama sekali. Jadi sebelum kita belanja yang baru atau belanjaan baru kita tuh ada, nah, kita pastikan bahwa proses masak harian kita tuh tak ada terganggu, Bu Abang. Nah jadi untuk hari ini nih, pokoknya jatah kita masak tuh masih ada lah gitu. Jadi tidak putus tuh, Bu Abang. Ya kalau orang dulu tuh bilangnya petuah gitu supaya kita tuh ndak kehabisan gitu. Orang di rumah kita tuh bisa makan hari-hari. Jadi ndak ada satu hari kita tuh jeda tak bisa makan gitulah. Nah, ini ada prinsip atau manajemen stok. Nah, kemudian juga keberlanjutan juga penghematan, Bu Abang. Jadi kebiasaan ini nih membuat kita tuh lebih efisiensi menggunakan bahan pangan. Bisa mengurangi limbah dapur ya, Ga. Dan ini mencerminkan otomatis perilaku hemat.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

gembok abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang mbok abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Paceri Nanas. Paceri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.

0: terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.
1: Baiklah, Mbak Abang, saat lagi pukul 18:57 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari, tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbo Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Seruling Paret adalah alat musik tradisional yang berasal dari Desa Sungai Putat, Ciantan Hilir, Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Tidak seperti seruling pada umumnya, seruling paret dinilai unik karena tidak memiliki 7 lubang. Seruling ini terbuat dari bambu dengan panjang sekitar 20 sampai dengan 30 cm, berdiameter 3 cm, berbentuk pipa cangklong pada ujungnya. Terdapat satu buah lubang dengan panjang 2 x 1 cm di dekat lubang peniup seruling. Keras tidaknya bunyi yang dihasilkan seruling paret ini tergantung dari lebar pipa cangklong pada ujungnya. Semakin besar diameternya, maka semakin keras bunyi yang ditimbulkannya, sehingga dapat didengar dengan jarak 200 sampai dengan 500 meter. Seruling paret ini dahulunya digunakan para pedagang yang membawa hasil bumi yang berasal dari kampung di sekitar Sungai Putat yang dibawa dengan menggunakan sampan yang menyusuri jalur sungai di sepanjang Sungai Putat. Agar hasil bumi yang dibawa pedagang laku terjual, maka mereka biasanya membunyikan seruling paret dengan cara meniup beberapa waktu untuk memberitahukan kepada masyarakat di sekitar sungai bahwa mereka sudah datang. Seketika itu juga, masyarakat langsung berdatangan ke arah seruling tersebut untuk berbelanja. Pemberitahuan dengan seruling paret ini dikarenakan dahulunya jarak rumah penduduk berjauhan tidak sepadat sekarang.
1: Seruling paret merupakan alat tiup masyarakat petian paret sebenarnya di Kota Pontianak dan sekitar khusus yang dimanfaatkan atau digunakan ketika mereka berdagang. Jadi dulunya paret itu kan sebagai salah satu transportasi utama. Kenapa seruling paret hadir? Seruling paret itu untuk sebagai penanda kalau mereka itu sudah ada di depan-depan rumah mereka. Karena waktu itu jarak rumah dengan paret kurang lebih 15 sampai 10 meter. Sehingga kalau tidak ada penanda, itu mereka nggak tahu. Maka kemudian seruling paret ini ditiupkan untuk menarik minat atau pelanggan untuk membeli barang bawaan mereka.
0: Tradisi seruling paret ini dikenal masyarakat sekitar Sungai Putat sudah ratusan tahun silam. Namun kini, tradisi seni memanggil pembeli dengan cara meniup seruling tidak pernah lagi terdengar, khususnya di sepanjang jalur Sungai Putat. Ini dikarenakan para pedagang sudah berjualan di darat, tidak lagi di jalur paret.

0: para pegiat seruling parit saat ini mengenalkan kepada anak-anak muda di Sungai Putat dan di sekitarnya bagaimana membuat seruling dan meniup seruling sehingga dapat mengeluarkan bunyi atau suara yang khas.
1: Itu kan bahannya bambu. Jadi kami kemarin dari workshop pembuatan seruling parit. Workshop pembuatan seruling parit itu yang datang banyak itu anak-anak dan sebagainya. Bahannya bambu. Bahan utamanya itu bambu. Kemudian ada lubang tiup. Di lubang tiup satu, di depan, di belakang itu ada lubang juga untuk pengendali suaranya. Kita harus juga memilih dan meminta kualitas bambu yang bagus dengan kekeringan yang tinggi supaya hasil suaranya juga ada.
0: Anak-anak muda ini mampu memproduksi seruling parit sendiri secara manual dengan alat yang sederhana. Saat ini, keanggotaan komunitas pecinta seruling parit yang bernama Kreasi Sungai Putat semakin bertambah. Jika kita ingin membeli seruling ini, kita dapat membeli di tempat Kreasi Sungai Putat dengan harga yang terjangkau sebagai oleh-oleh yang memiliki nilai seni budaya. Kesenian seruling parit ini tidak akan kita jumpai di daerah manapun di wilayah Indonesia. Hanya bisa kita jumpai di Desa Sungai Putat, Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kalimantan Barat.

0: Untuk melestarikan tradisi yang sudah punah ini, pegiat kreasi Sungai Putat menghidupkan kembali dengan cara menampilkan kembali seruling paret pada setiap kegiatan atau event budaya yang ada di Kalimantan Barat.
1: Yang pasti kami hadirkan seruling paret ini momentum tahunan kami di Festival Paret. Itu kami hadirkan. Selebihnya kita selalu kerjasama atau manggung bersama dengan musisi-musisi lokal atau kawan-kawan pegiat seni yang lain. Seperti kemarin terakhir di OI, bersama OI, itu membawakan lagu Mohon Untuk Kehidupan, itu menarik. Itu harapannya sih.
0: Baru-baru ini, seruling paret tampil memukau pada festival titik kulminasi di Tugu Katulistiwa dan akan kembali menggelar Pesta Rakyat Festival Seruling Paret yang digelar setiap tanggal 21 Februari yang sudah dimulai dari tahun 2016 lalu.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambat teratahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu. Asyik. Lah, banyak pakai ni.
1: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambat teratahayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
1: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
1: Aau gak ya? Aau lah. Abang minum kopi lo ya.
0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
2: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tak ada, bisa jadi konflik, timbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tuh.
2: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Iyalah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, bang. Biar jempol abang tuh bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
2: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak nih. Kesiangan dah masak nih.
2: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
2: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
2: sebelum membagikannya.

Baik, Mbak Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbak Abang, Taman Dirgantara atau Taman Pesawat di kawasan Lanut Supadio, Kabupaten Kubu Raya, udah tahu belum Mbak Abang atau udah pernah pergi? Mungkin ada yang pernah pergi, ada gak yang belum? Nah, ini tentunya jadi salah satu destinasi favorit pilihan keluarga nih Mbak Abang untuk menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga. Jadi kawasan ruang publik ini dibuka setiap Sabtu dan Minggu. Nah, itu ramai dikunjungi masyarakat terutama saat malam Minggu. Nah, di sana juga ada ragam kuliner Mbak Abang. Dari UMKM, mulai dari makanan sampai minuman tersedia di kawasan Taman Dirgantara tersebut. Jadi harganya variasi. Jadi kehadiran taman ini Mbak Abang tentunya bisa jadi daya tarik tersendiri bagi warga Kubu Raya maupun daerah sekitarnya nih untuk bersantai dan juga berkumpul sama keluarga.

Nah, Mbok Abang, sebelumnya Taman Dirgantara ini Mbok Abang tercatat menempati peringkat pertama dari 11 ruang publik di Kabupaten Kubu Raya yang berdasarkan jumlah pengunjung, aktivitas UMKM serta tingkat kunjungan masyarakat. Nah, pemerintah Kabupaten Kubu Raya ini juga berkomitmen melakukan penataan kawasan Taman Dirgantara termasuk pengembangan fasilitas dan peningkatan infrastruktur terutama jalan menuju hingga ke atau di dalam komplek kawasan wisata tersebut.

0: itong kininaro sa pabini, ma.
1: Iyo Diyos yan, kababini.
0: Jawi la. Jokan biang ay.
1: Jawi. Taniyong tainda, jawi joaang.
0: Biala.
2: Ragam tradisi. Hamparan keajaiban dan destinasi. Serta budaya Kalimantan Barat. Hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.
3: Bayang Bu Abang masih di Pro 4 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Dimanapun Bu Abang berada, jangan lupa Bu Abang simak siaran kita, bisa di FM 94.3 MHz, bisa gak Bu Abang simak di RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id dan juga platform RRI lainnya dari di Facebook Pro 4 Pontianak dan juga melalui TikTok ya, dan juga Instagram Pro 4 Pontianak. Baiklah Bu Abang, nanti kita akan hadirkan Bijak Bepantun dan pantun kita temanya hari ini adalah pantun jenaka, pantun suka-suka kita ya, bercanderia di malam hari ini Mbak Abang. Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu mini drama dengan judul Sebuah Kebohongan.

0: kerjaan jadi gak konsen. Mau bilas, kok malah aku kasih sabun lagi? Ini gara-gara aku bingung, Salwa berkeras mau kerja ke Jakarta. Sementara, aku berat untuk melepaskan anak semata wayangku itu.
1: Halo, Ibu. Pulang dong, Bu. Aku butuh Ibu. Bilang ya, Bu, sama majikan Ibu, izin pulang sebentar aja. Ada yang ingin aku bicarakan, Bu. Penting. Cepetan dong, Bu. Ya, Bu, ya.
0: Kamu ini apa-apaan sih, Salwa? Nanti bisa-bisa Ibu dipecat. Semua yang Ibu lakukan ini hasilnya untuk kamu juga, Nak.

Ya Allah, sudah lama tidak ada kabar dari Salwa. Mana handphoneku rusak lagi? Semoga Engkau melindunginya ya Allah, dimanapun anakku berada.

0: Ibu, Salwa pulang, Bu. Buka pintu dong, Bu, cepetan. Ibu.
1: Ya Allah, apa benar itu Salwa?
2: Alhamdulillah, Salwa.
1: Nak, ibu rindu. Oh ya, Salwa, bagaimana keadaanmu, nak?
0: Pakai nanya, ibu bisa lihat kan aku baik-baik aja. Bu, Salwa pulang ingat cuma sebentar. Cuma ngajak ibu tinggal bersama Salwa di Jakarta. Jakarta, Bu.
1: Salwa, tinggal di Jakarta itu kebutuhannya besar. Dan lagi, kalau ibu tinggalkan kampung ini, berarti ibu meninggalkan pekerjaan ibu. Ibu gak mau, nak?
0: Alah, ibu kan belum coba. Tinggal di Jakarta itu awalnya aja, Bu. Pasti butuh modal, setelahnya aman. Kalau soal modal tinggal di Jakarta, kita kan punya rumah bapak nih, Bu. Kita jual aja, gimana? Aku lihat-lihat juga ada cincin tuh di jari ibu. Sekalian untuk modal aku kerja ya, Bu, ya. Nanti kalau aku udah berhasil, aku akan ganti kok, Bu. Tenang aja. Ya, Bu, ya?
3: Boleh ya, Bu. Masa sih sama anak sendiri gak percaya?
1: Apa? Kamu mau jual rumah peninggalan bapakmu ini? Tidak. Tidak, Salwa. Ibu tidak setuju, Salwa. Apa kamu yakin di Jakarta kamu bisa sukses?
0: Aduh, Bu, bantu aku, please. Aku ingin usaha di Jakarta, Bu.

0: Salwa, kamu mau kan kenalan sama orang tuaku? Ayolah, biar kamu gak kagok dengan ibuku.
1: Gimana ya mas? Ya boleh-boleh aja sih. Semoga ibu mau menerima aku ya.

0: namanya Salwa.
1: Iya.
0: Cantik tante. Juga. Ngomong-ngomong, orang tuamu bekerja di mana, Cah Ayu? Dan mereka tinggal di mana?
1: Ayah aku owner perusahaan terkenal Jakarta gitu deh tante. Dan ibuku kerja di perusahaan batu bara. Iya, batu bara.
0: Oh, iya. Aduh, beruntung sekali kamu, Ron. Sudah cantik, anak orang kaya lagi. Tunggu apa lagi, Toron? Ibu siap menerima Salwa menjadi menantu ibu. Salwa?
1: Iya, tante.
0: Kapan kamu kenalkan tante sama orang tua kamu? Biar kita lebih cepat mengatur pernikahan kalian.
2: Secepat itu, Bu. Kamu bisa masak gak sih? Setiap yang kamu masak semua gak berasa. Hambar.
3: Makan aku, Mas.
0: Sudahlah, Ron. Gak ada gunanya kamu pertahankan dia. Kalau tahu dia membohongi kita mengaku sebagai anak orang kaya, gak mungkin ibu nikahin kamu sama dia.

buat apa sih Mas Roni tega seperti ini terus marahin aku tanpa sebab? Ringan tangan tiap hari, padahal aku udah minta maaf atas kebohongan aku. Itu kan juga aku lakukan karena aku sangat mencintai Mas Roni. Aku takut dia gak nerima keadaanku yang sebenarnya. Aku udah gak kuat. Apa baiknya aku pergi aja?

0: Apa kebohong kamu?
1: Sudah Mas, ampun. Ampun Mas, ampunin aku. Sudah Mas, sudah. Sakit Mas, sakit. Ampun, ampun. Ampuni aku Mas, sakit.
2: Suara siapa itu? Sepertinya suara Salwa. Pak, Pak, Pak Satpam, ada apa ya?
3: Udah Bu, jangan ikut campur. Emangnya Ibu siapa? Ibu ini kan hanya pembantu baru di sini. Bisa-bisa Ibu dipecat.
2: Pak, biarkan saya masuk ya.
3: Ya udah, terserah Ibu. Masuk sana. Tanggung sendiri ya akibatnya.
2: Salwa, ada apa dengan kalian?
1: Ibu!
4: Nah, kebetulan nih ada Ibu. Ibu sama anak sama saja, pembohong.
2: Maafkan Ibu, Nak Roni. Ibu yang salah. Ibu memang bukan orang yang kaya. Tapi Salwa sangat mencintai Nak Roni, sehingga dia berbohong.
4: Ah, sudahlah Bu. Sekali berbohong tetap pembohong.
2: Maafkan Ibu, Nak Roni. Ibu yang salah. Ibu memang bukan orang tua yang kaya raya. Tapi Salwa sangat mencintai Nak Roni, sehingga dia berbohong.
4: Ah, sudahlah Bu. Semuanya sudah jelas. Kalian ini penipu.
2: Maafkan Ibu dan Salwa, Nak Roni.

0: Maafkan Salwa. Salwa anak durhaka. Sudah banyak perbuatan dosa yang Salwa lakukan sama ibu. Salwa minta ibu menjual rumah, menjual cincin kawin ibu, dan menelantarkan ibu di Jakarta sendirian. Ampuni Salwa, Bu. Salwa taubat, Bu.
1: Alhamdulillah, Salwa. Kamu sudah sadar, Nak. Sudahlah, Salwa. Ibu sudah memaafkan semua kesalahanmu. Yang penting sekarang, kamu harus bangkit. Kita tata lagi kehidupan kita. Insya Allah, Tuhan akan membantu kita, Nak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, tadi kan saya si buah manggis, kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cinta Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari Lambo Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

ke Tanah Abang membeli katun. Kain katun dibuat boneka. Yuklah, Mbak Abang, malam ini kita berpantun. Pantun kita temanya apa, Mbak Abang? Pantun jenaka. Yalah, Mbak Abang, untuk malam hari ini, Mbak Abang, kita menghibur diri kita semua ya, untuk berpantun di Perempat RRI Pontianak malam hari ini. Dan juga kami mengajak Mbak Abang di 0561571571 dan juga bisa bergabung di WhatsApp pakai voice note boleh ya, pesan teks pun boleh, telepon pun boleh ya di 0811570093.

0: kita berpantun malam ini, pantun jenaka buat abang, pantun menghibur diri kita masing-masing lah ya. Bukan apa buat abang, sambil kat kita selama ini bekerja kan, letih kat rasa pikiran kita. Ah, malam hari inilah kita bergurau-gurau, kita berpantun ya. Silalah buat abang, lebih cepat berpantun.
1: Berpantun dengan santun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kekejutan malam ini?
1: Ya.
0: Ada kejutan malam ini pantun kita yang menggegerkan?
1: Tak ada.
0: Tak ada.
1: Saya ni pantun-pantun biasa ya lah. Kesesak-sesak orang ya.
0: Ya. Sesuaikan dengan rupa lah. Ya,
1: pantun jenaka atau temanya?
0: Ya betul. Sesuaikan dengan rupa kat lah.
1: Yelah, berarti rupa kental tu tak lah salah.
0: Benar.
1: Ada pemantun namanya Bang Jaka. Dia berkawan dengan Andi Yunus. Saya tak ada tahu pula pantun jenaka. Yang saya tahu tu pantun-pantun yang serius.
0: Pantun-pantun yang menggoda.
1: Pantun saya.
0: Pantun-pantun yang menggoda jiwa, ya tak? Menggoda jiwa.
1: Mari berjalan rumah Pak Yunus.
0: Pak Yunus pula.
1: Pak Yunus. Mari berjalan ke rumah Pak Yunus. Anaklah nyamuk. Apa ya? Anaklah nyamuk, sayapnya kontol. Payah terbang dia tu. Kalau nak tahu pantun yang serius. Yang nama Pak Mok itu yang paling betul.
0: Mang ya. Juara pantun ya tak? Siapa tak kenal?
1: Ya, dia tu guru saya.
0: Oh, guru. Ngaku lah.
1: Dah dulu lah.
0: Iya, saya.
1: Saya tu untuk pengatik ya lo.
0: Pengatik.
1: Uti, uti. Saya pantun-pantun serius ya. Tak tahu pantun-pantun anak tu. Pantun jenaka pantun.
0: Pantun sakat menyakat ya tak?
1: Itu pun makin jauh langan saya. Kau nak nyakat-nyakat tu.
0: Pantun, pokoknya pantun bagus lah malam ini. Pantun jujur ya.
1: Bagus, pantun nasihat semua pantun saya tu.
0: Nasihat ke parit.
1: Dahlah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bijak berpantun.
2: Bijak berpantun dengan santun.
0: Iya, Pak Mok. Sila, Pak Mok.
2: Saya pantun untuk Bang Jack lo.
0: Boleh, sila.
2: Kenapa cinta
0: terlalu
2: ni? Ada kenapa Pak Muda saya ni?
0: Pak Muda?
2: Kau sengaja berlah pisau.
0: Iya.
2: Balik leh, nenek lah ojek. Saya ni sekarang tengah lah batuk.
0: Iya.
2: Tunggulah saya minta ubat kan Bang Jack. Dia pandai ubat Pak Win, dia buat batuk ni pandai dia ubat.
0: Tapi payah pula Pak Mo, ongkos besar.
2: Dia kan dukun kan tu.
0: Besar ongkos.
2: Dukun dia tu.
0: Tak terima.
2: Bayar tu tak pernah minta tu.
0: Oh gitu.
2: Bayar kerana.
0: Gitu.
2: Tak ada. Sikit je. Dah lupa win dia.
0: Iya saya.
2: Itulah sebab Bang Jack yang dengar Bang Jack. Tunggu lah paham Bang Jack ke.
0: Obat ke Bang Jack.
2: Dah lama tu Bang Jack. Dah minggu dah ni.
0: Iya ke? Siapa? Sakit apa Pak Mok?
2: Batuk-batuk ni itu. Saya ingat Bang Jack pernah ngobat ni. Terlalu maju lho. Dah cuma duduk Win.
0: Ya saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni pantun mancing-mancing ni Bang Jack. Sila obatkan Bang Jack.
1: Halo Pak Dukun masuk. tapi saya tak mau nak ada Dukun tu.
0: Jangan, nanti dia cuba orang.
1: Enggak, bukan
0: kuat dicubur,
1: nak dicubur tu enggak masalah. Dukun tu singkatan.
0: Apa tu?
1: Dukun kan? Du tu duit, kon tu kontan. Mesti kau nak ambil dukun tu apa duit kontan. Ini, Pak Mo kena batuk-batuk siya.
0: Apa ubatnya tu?
1: Ubatnya tu gampang. Ayam lah jogok di sambal elang. Dia berkawan dengan burung bayan. Kalau batuk Pak Mok pengen nak hilang.
0: Iya.
1: Cuba-cuba telan kulit oyan. InsyaAllah pun jarak ubat itu. Cepat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sayang kulit durian tak musim durian. Nah, ada Mbak Manis Manila, sila. Halo, bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Siapa nak dipantunkan nih? Bang Jack ke Pak Mo?
3: Yang pertama ya lagi dikasih pantun.
0: Ah, gaskan.
3: Pantunnya gini. Sebenarnya tadi malam kita ngasih pantunnya supaya dibalasnya udah tak akhir pula.
0: Oh, sayang pula ya.
3: Yalah. Pergi mau pergi ke pasar tengah pakai ojek kan. Mau pakai koboi membeli santan. Saya ingin bertanya dengan Bang Jack. Sudah lupa kan dengan Amu Ciantan?
0: Oh, Bang Jack tak perlu ditanya.
3: Mau menisukin, mau masak babat.
0: Iya.
3: Sudah masak, simpan di bangku. Kalau Bang Jack pada jadi dukun bisa mengobat. Obatlah hatiku yang sedang rindu.
0: Aduh. Dap eh.
3: Pergi berlibur, makan bubur di pagi hari.
0: Cakep.
3: Air keruh masak ketupat. Aku ingin menghibur diri. Lihat lewat radio Pro 4.
0: Mantap. Cocok dah tu.
3: Udah dulu lagi.
0: Iya, Mbak Manis Manila. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga suara nih, Mbak Win. Mantap.
4: Ngapa dengar Pak Mo minta ubatkan sama Bang Jek?
0: Ngapa? Nah,
4: siapkan dia Pak Mo, ini Pak Mo.
0: Apa tu?
4: Ikan itik dipukat orang.
0: Iya.
4: Dipukat orang waktu siang-siang. Kalau Pak Mok minta obatkan sama Bang Jack,
0: iya.
4: Siapkan ya dia duit 100.
0: No. Itu 100.
4: Apa kata dia tadi itu
0: duit kontan katanya.
4: Duit kontan. Makin pula kalau dia ngobatkan kerinduan Kak Manis Manila itu betul.
0: Oh, aduh.
4: Dia rajuh dia tu.
0: Bunga-bunga hati ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan. Nak masuk lagi ke Bang Jack? Kasihan ya Bang Jack. Masuklah Bang Jack. Puas-puaskan lo malam ini nak pantun. Sila.
1: Halo, berpantun dengan santun.
0: Siapa jadi penyiar ni?
1: Ada orang apa? Ada orang dilanda rindu kata dia.
0: Ada.
1: Itu paling mudah ubatnya.
0: Apa tu? Ketemu.
1: Ikan sebelah ekornya biru.
0: Iya.
1: Ikan dah sepat si ikan betutu. Saya dengar Manis Manila dilanda rindu. Kalau saran saya cepat-cepat bawa bertemu.
0: Cia, betul lah Datu.
1: Iya.
0: Ini bakal betul pantun ni. Tumben betul.
1: Betul, pantun saya tu jarang salah. ikan lah sepat si ikan betutu. Dia bertapuk, dia balik ni pa. Cepat-cepatlah, manalah bawa bertemu. Bila perlu bawa ke Sungai Kupah. Nah, biasanya nolong bah, bantu menemukan dia begitu. Jangan salah nak lo.
0: Inilah ni kata orang tu apa masuk ke kandang rimau. Lepas kandang rimau masuk kandang buaya.
1: Tak bukan apa Bang Jaka tu jangan anggap Bang Jaka apa.
0: Apa je?
1: Dahlah assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bang Jack. Sila. Ini dia. Ini sih nampak ni yang berlawan ni. Cocok ni. Halo, bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Bu Mala.
3: Masih kenal tak? Masih kenal, alhamdulillah masih kenal.
0: Kenal lah saya. Dari suara dah khas.
3: Oh iya. Punggur.
0: Orang Punggur. Punggur menyala.
3: Oh, alhamdulillah. Mbok Juwin.
0: Iya.
3: Ah, putus-putus.
0: Bu Mala, apalah kata Bang Jack, kakak saya tu katanya. Kalau udah musim cempedak tu kakak saya katanya.
3: Alhamdulillah. Apa pantun untuk
0: sila.
3: Ini untuk orang Sungai Kupah.
0: Oh, spesial ni pantun lah.
3: Palinglah enak minum jus.
0: Mantap.
3: Makan buah durian.
0: Asik.
3: Apa sebab Bang Jack pantunnya jus?
0: Apa tu?
3: Kan belum ada tumbal sasaran.
0: Cocok. Iya, iya, benar-benar. Tumbal.
3: Benar.
0: Iya, betul. Tumbal lah dah tu. Siapa lagi?
3: Biar dia masuk, Mbak Win. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah, Bu Mala. Siapa yang dimakan Bang Jack malam ini nih? Tapi memang kau udah anak muda tu ya, dikoyok orang tu, aduh ya. Halo, bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Iya, sila.
5: Masuk lagi nih Mbak Win.
0: Boleh, sila.
5: Pergi mengojek ke Sungai Kepah. Sungai ngojek di sungai. Apa ya lupa sampai ya?
0: Ngojek beli kepah.
5: Anak ular mau makan tebu. Bukan saya mau ngajak ngojek di Sungai Kepah. Saya takut kena kejarkan penyapu.
0: Dengar tuh Bang Jack. Usitkan lo ya enggak.
5: Pergi mengojek memakai kuda. Kakinya kejar berlari, kakinya patah dua. Yang namanya Bang Jack selalu ingin muda. Walaupun giginya ada tinggal dua.
0: Bukan kata saya ya Bang Jack. Halo, ada lagi?
5: Apa ya, lah nanti Bang Jack marah pula.
0: Oh tada, kebal Bang Jack tuh.
5: Lagi.
0: Ini boleh. Sila. Okey, halo bijak berpantun.
6: Berpantun santun. Tumbus kuntum bunga taman. Tumbus kuntum bunga taman. Bunga merpati. Harum wangi. Assalamualaikum, saya sampaikan.
0: Iya.
6: Kepada Mbak Binjang baik hati.
0: Baik hati tak sombong nak aja menabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bang Dek pantun ini ya, gak bisa juga sama dengan Bang Dek saya. Bang Dek tak sudi nakal ya. Oh ini apa manisan betik. Rasanya segar. Garam buahnya tinggal sekarang. Pantasan Bang Jack mungkin sangar.
0: Apa?
6: Rupanya tak suka nyakat.
0: Oh gitu.
6: Serius terus ya.
0: Serius ya.
6: Oh kayak ya. Cuma saran saya ini lah supaya agak lucu gitu. Buah betik kering dan layu. Banyak di kulitnya. Paket dan rinta. Kok Bang Jack mau kelihatan lucu? Coba jambulnya diikat dengan pita.
0: Apa?
6: Biar apa lucu itu Bang. Mungkin sangat agak lucu kan itu kan. Mungkin lebih dominan lucunya dari saya.
0: Oh iya betul. Apalagi ada kumis dua putih ya kan.
6: Tiga.
0: Samping kiri kanan. Satu-satu tengah satu.
6: Cukup gitu.
0: Siar ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila orang olak-olak kubu. Halo bijak pantun.
7: Pantun dengan santun.
0: Iya. Mak Anjang. Bagus pula nih pantun anak kita nih. Suaranya nih tak putus-putus.
7: Ini elok pantun nih, pantun bunga sana.
0: Ah boleh.
7: Bu, buah lakum sedap dimakan.
0: Mantap.
7: Burung penguin terbang melayang. Assalamualaikum Anjang ucapkan. Kepada Mbak Win yang Manjang sayang.
0: Allah berbunga-bunga hati saya. Manjang bilang gitu. Makin meredeh lah. Makin meredeh dah Abang Jack.
7: Asuti aja ya?
0: Iya.
7: Burung penguin terbang melayang.
0: Mantap.
7: Terbang tinggi jauh di awan. Wahai Mbak Win yang Manjang sayang. Iya. Senyumnya manis yang sangat menawan.
0: Aduh, mak, makinlah Bang Jack gerutu hati. kembang hidung.
7: Meja itu perempat guling. kelabang budi dong kembang. Anak mantan bang ni, anak Kak Nila lah ya.
0: Boleh sila.
7: Tapi ada dia masuk kan?
0: Ada.
7: Kak Mala.
0: Bu Mala ada.
7: Kak Mala yang di punggung. Ikan nila tenggelam timbul. Ada daun di atas galang.
0: Iya.
7: Ngapa Kak Mala kemarin tenggelam ni ada baru timbul? Satu tahun dia menghilang.
0: Itu karena apa tu? Ada Bang Jack.
7: Dia bergawai itu. Bang Budi itu ada motor dia, ada kirim ke Manjang. Manjang cuci ya. Jadi Manjang walaupun tak pernah mandang Kak Mala ni, tapi Manjang ada foto di rumah ni. Bang Jack, Bang Budi, Bang Rosi. Terus Kak Mala suaminya, pengantin, ada semua.
0: Jadi kenang-kenang lah ya tadi itu ya ndak?
7: Itulah rindu pula tu rasa. Pakailah jauh kok dekat terbang Manjang sana.
0: Bang Jack, entar Bang Jack. Bang Jack, entar lah Bang Jack.
7: Sebab nak bawakan keranjang tu, benansat tu. Abanglah salah Bang Jack.
0: Abanglah Bang Jack.
7: Anak kasih sayangnya.
0: Sama-sama Manjang.
7: Ini ada jenis ke don? Ada gak dah dapat ngarang-ngarang sikit ni?
0: Boleh nanti masuk lagi.
7: Itulah dalamnya dah nak sambung dah ni.
0: Sila.
7: Jalan-jalan ke kota baru. Jangan lupa membelikan. Pakailah budaya Melayu. Jangan sampai kita ditelan zaman.
0: Ini betul pantun ni.
7: Kan kita pantun ni belajar Melayu nama. Sekarang ni kalau orang nikah tu mau ada 1 jam, 2 jam pantun.
0: Iya, bertarung pantun.
7: Perut lapar sampai biasa.
0: Saking asik. Iyalah.
7: Kasih sayangnya.
0: Iya, Manjang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Manjang Siti di olak-olak kubu ya Manjang ya. Boleh panggil Manjang kalau ada cara kawinan ni. Bang Jack ngapa ni? Kita nak break ni Bang Jack. Masa pantun lagi Bang Jack. Kita bacakan dari Bang Panji Kombet ni ya. Bang Kombet apa tu? Isilah guni buah semangka. Buah cendol si buah melewa. Malam ini malam Selasa, makan jengkol sedap dirasa. Makin tambahlah Bang Jack ni. Pengen nak makan ni tak cakap nak Bang Jack ya. Macam orang ngidam. Halo bijak berpantun.
8: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
8: Ini dari Putri Ayu olah-olah kubu.
1: Halo.
0: Ya, saya.
1: Ada kakak saya yang naik bunga dia masuk. Ya alhamdulillah.
0: Ada.
1: Ah, mudah-mudahlah kakak saya yang naik bunga tu sehat semua anak-anak ya.
0: Amin. Sukalah Bang Jack tu. Kakak masuk tu.
1: Ya, itulah jemaah kata dia tak ada kat masuk kan. Puteri Ayu mak saya tu.
0: Banyak keluarga rupa sini ni ya.
1: Banyak lah ya. Keluarga ni ya ya tiap-tiap kampung yang ada bunga banyak benar.
0: Iyalah, tahulah kita. Kau Portugal ni memang terkenal.
1: Ha, pantun tak ya?
0: Ya.
1: Tak ada orang ada kata saya gigi saya tinggal dua. Tembus pandangan pula ya.
0: Ya, betul.
1: Jalan ke daerah Mempawah.
0: Jauh ha?
1: Jangan lupa ngajak Bang Padilla.
0: Dah pernah ke ndak ke Mempawah tu?
1: Udah pernah. Udah ke? Dah lewat apa sepi.
0: Oh, kira tak pernah.
1: Nak ke nak rantau ni?
0: Aduh.
1: Apa hilang bantuan
0: ni? Ulang-ulang.
1: Jalan-jalan ke daerah Mempawah. Jangan lupa ngajak Bang Padilla. Walaupun gigi saya tinggal dua. Saya pinjam gigi wang manis Manila.
0: Entah kepala apa? Kak Ina.
1: Iya ke?
0: Entah kepala sakit pala.
1: Tak ada kepala.
0: Dengar Bang Cik
1: ni, jangan mana ngecat ya, cuba masuk bantul.
0: Sakit kepala kata dengan Bang Cik bantul. Sian ni.
1: Lebih sakit ke bertadak berkepala. Macam mana pula rupa kau macam Cina tu tadak berkepala ya.
0: Ngandir. Ngandir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngandir rupa ya. Halo bijak berpantun.
9: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Ini lawan yang tangguh nih. Bang Jack.
9: Bang Jack tadi tu. Yang pantun pertama tu kan. Dia nak nutup tu hampir lagi dia telajak tu.
0: Apa tu?
9: Awak kebiasa dia berada dengan Mbok Jo tu.
0: Oh, tadi kemarin.
9: Biasa kok Mbok Jo siaran tu kan. Jadi pantun lagi ni.
0: Iya.
9: Naik ojek membeli jajak. Hingga pula ke Batu Layang. Bang Jek tadi hampir lagi terajak. Ambil lagi dia makin buat bin sayang. Sudah kedengaran dah esok cepat-cepat dia ngutup.
0: Baik sikit. Ada kabar.
9: Awal kebiasaan dia cuma buat yo, makin buat yo tu kan.
0: Tengoklah tu. Pede pula tu.
9: Yang apa untuk sementara itu jalok.
0: Boleh.
9: Kau bang Jack nak ngamuk lah.
0: Ngamuk lah. Ngamuk Bang Jack. Siapa nak diamuk ni?
1: Ngamuk benar saya ni. Tunggu lo, saya nak ngasah cudi lo ya.
0: Macam berani.
1: Dia kencang lah angin main layang-layang. Ini untuk bang Yaya tadi ya. Kencanglah angin main layang-layang. Dia terbang sampai ke udara. Wajarlah saya panggil dia sayang. Kan nombor win ni kan mengangkat saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bijak berpantun.
10: Berpantun dengan santun, jaga suara masuk lagi.
0: Boleh.
10: Kak Manis Manila tadi tu ada apa, diranda kerinduan ke dia bilang?
0: Ada obatnya ke?
10: Ada ni.
0: Apa tu?
10: Ikan semelang sumitnya panjang.
0: Sumit Bang Jack.
10: Bukan saya ya Bang Jack. Dikeringkan orang, dibikin ikan asin. Kalau Kak Manis Manila masih diranda kerinduan, datang ya ke tempat jaka suara ni biar rindunya hilang. Nawarkan lo daripada Bang Jek ya terus.
0: tapi bang Jek tu idola tu.
10: Oh, iyalah walaupun giginya dua dia masih pede.
0: Tambah kumis tiga.
10: Bukan saya ya, Om Jek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masuk Mbak Tini, sila Mbak Tini. Halo, Bang Panji Kombet, halo. Bijak berpantun.
11: Berpantun dengan santun.
0: Mantap. Sila.
11: Apa judul ni, Mbok Pit? Mbok Pit pula. Mbok Win ke?
0: Iya.
11: Apa judul pantun ni?
0: Pantun suka-suka, bebas.
11: Oh, jenaka. Jenaka kata tadi, ya?
0: Mm-mm.
11: Bolehlah jenaka sikit. Daun jerangau disayuk kepah. Kepah mana nyanyuk oi sekarang.
0: Itulah. Aneh kat dengar ya tak?
11: Dimasak lemak. Cendawan bakul. Anak tungau. Menumbuk rempah.
0: Nak tungau pak.
11: Itu dia. Mak keramak. Yang membuat dodol.
0: Udah. Macam mana ni? Macam mana ni? Bingung saya. Anak saya tak saya. tak nyambung saya. Pantun.
11: Ada sebuti lagi ha.
0: Boleh.
11: Jadi Bang Jack tu ngapa ya banyak nak musuh ya?
0: Itulah nak muda nak koyok. Setiap pantun.
11: Nak muda ya. Sian eh.
0: Tolonglah Abang Panji Kompet.
11: Saya rancangnya nak membantu ni Mbok Win. Nak membantu Bang Jack ni.
0: Sila.
11: Gini bantuannya.
0: Apa tu?
11: Bantu ya.
0: Bantu ke nolak kan ni?
11: Gini lah bantuan saya.
0: Sila.
11: Burung pungguk. Numpang ojek. Membawa api, membakar lalang. Ini dia saya bantu Bang Jack. Tapi saya ngempuk dari belakang.
0: Oh gitu.
11: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Alamak, betulkan perasaan lo. Aduh, heh. Silalah abang-abang yang nak bergabung lagi ya. Pergi ke seberang naik geretak. Mancing ikan, dapatlah ikan belukang. Bang Jack tadi ngabaran saya lewat chat palak dengan Pak Rupa dipukul Bang Panji Kombet dari belakang. Walau pala angin tak. Sila. Nak gabung ya. Oh, ada yang masuk ni. Okey lah. Sila. Halo, bijak berpantun.
12: Pantun dengan pantun.
0: Iya.
12: Gampang gak Bang Jack kita sian. Kena keroyok terus.
0: Itulah, makin suka makin kena keroyok dia.
12: Kurang. Pergi mengojek memakai sampan.
0: Iya.
12: Menyimpan lantang di dalam kamar. Mengojek itu kan orangnya tampan.
0: Walah mak.
12: Tengok. Ganteng banyak penggemar. Daun selasi membungkus semak. Dibelah dua simpan di meja. Terima kasih wahai jaga suara.
0: Ya.
12: Sudah teman dengan manis vanila. Ayo Mbak Win.
0: Iya saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Mbak Manis Manila, Bang Jack ganteng. Benar lah sikit. Ini apa pantunannya. Tapi saya puji lah Bang Jack ni ya enggak. Membangun rumah pakai atapnya genteng ya. Gentengnya jatuh nimpak keramak. Bang Jack tu memang tak ada ganteng, tapi tapi kata Mbak Manis Manila, menarik lebih lama. Aduh. Meleleh Bang Jack. Halo, bijak berpantun.
13: Berpantun dengan santun. Assalamualaikum, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tini.
13: Pantun apa nih, Mbak Win?
0: Pantun jenaka.
13: Oh iya, Kak. Campur-campur lah, Mbak Win, ya.
0: Boleh lah.
13: Pantunnya gini. Cari tengkuyung duduk kecebur. Ada bangau pinguin dia bertengkar. Mari berpantun untuk menghibur. Bersama Mbok Win juga pendengar.
0: Betul.
13: Bawa payung juga tongkat. Jangan mudah terjun, lihat pengawal ketat.
0: Bang Jack, dengar. Entah
13: ada pemantun, ada penyakat. Yang murah senyum, sehat walafiat.
0: Bang Jack dengar, Bang Jack.
13: Buat Bang buat Bang Jack ya, Mbok Win.
0: Ngentak dah balak Bang Jack.
13: Bangau makan gaplek, jangan di lambung, habislah kena serang, menyesal nanti. Rasa kena arit sempoyongan lalu tumbang, jangan diikat. Kalau Bang Jack bawakan pantun, pastilah banyak orang berjual gigi. Karena ada murid kesayangan yang tahan sakat.
0: Aduh.
13: Ikatlah pemabuk, buanglah ke laut. Jika deras hujan mendung datang, penyakit masuk janganlah takut. Kita balas dengan senyuman.
0: Oh gitu.
13: Satu lagi ya, Boy.
0: Iya.
13: Hitam pekat si arang kayu. Lautan surut tapi mendung cuaca.
0: Iya.
13: Senang menyakat, senang merayu. Rayuan maut setinggi gunung Fujiyama.
0: Alah, Mak sedap.
13: Itu dulu ya, Mbak Win.
0: Iya, saya.
13: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguhlah enak makan jemput-jemput. Makan jemput-jemput, jangan dicampur ambai. Ayo kita berpantun dengan Bang, kita berpantun lawan Bang Jack. Jangan takut. Ayo kita kita keroyok dia ramai-ramai. sila. Masuk Bang Jack. Yalah. Halo, bijak berpantun.
14: Berpantun dengan santun.
0: Iya, sila.
14: Bang Jack tadi katanya gigi tinggal dua kan?
0: Kumis tinggal tiga.
14: Jadi ada gak bagus Mbok Jin kalau dia gigi tinggal dua tuh?
0: Ngapa pula? Makan buboh.
14: Jadi gini apa? Memakai ojek naik ke bukit. Hendak menangkap ikan keli.
0: Iya.
14: Kalau Bang Jack gigi tidak rasa sakit. Paling-paling cuma geli.
0: Aduh, bukan kata saya ya. Aduh.
14: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah kita angkat telepon Bang Jack. Halo.
1: Halo, berpantun dengan satu.
0: Aduh.
1: Apa ya, jalan-jalan ke pasar luar.
0: Iya.
1: Di tepi di atas pagar menyemur baju. Walaupun gigi saya sesak dua. Tapi kalau makan agak-agak masih laju.
0: Kalau motor tak laju, kalau motor.
1: Kau tak cetak tu orang tu jangan nyenggol ya.
0: Gelitik perut ya enak.
1: Tadi ada orang
0: putus ngapa nih? Aduh, habis sinyal, habis kuota ngapa nih? Halo, bijak berpantun.
15: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
10: Tadi Bang Panji komen nak ngempuk dari belakang bantu eh dah.
0: Itulah sian eh.
10: Jaga suara pun bantu gak sian gak Bang Jek.
0: Entak pala.
10: Itulah. Telepon isinya gula merah. Tidak lupa dikasih pula kelapa.
0: Iya.
10: Kalau Bang Panji komen mengempuk Bang Jek dari belakang. Jaga suara biarlah megangkan dari depan. Tidak dapat apa-apa.
0: Rasa. Iya, waalaikumsalam. Boleh. Kita koyok malam ini ya. Halo, bijak berpantun.
15: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
15: Masuk lagi ni Mbak Win.
0: Boleh.
15: Ni untuk Mak Anjang. Oh, Mak Anjang.
0: Mak Anjang. Dengan Mak Anjang yang tidur luk.
15: Beli kacang panjang dan buah sao.
0: Iya.
15: Belanja disimpan di dalam nampan. Pakalah rumah Mak Anjang kau. Kalau dekat biarlah saya berkayo sampan.
0: Tak tu, saking perjuangan nak ketemu Mak Anjang tu ha. Halo?
15: Orang cukup.
0: Apa kecil suara?
15: Satu geng bagin.
0: Boleh, sila.
15: Halo.
0: Halo, kecil suara tadi tu. Halo.
15: Untuk orang Sungai Kupat.
0: Sila.
15: Naik ojek pergi Kuala Dua. Naik ojek pergi Kuala Dua.
0: Iya. Yeah.
15: Di dalam karung ada buah melewah.
0: Wah, dap tu.
15: Dua. Kalau gigi Bang Jack tinggal dua. Asyik keturunan burung kak tua.
0: Bukan saya ya Bang Jack. Bukan saya ya Bang Jack. Saya cuma ikut ketawa ya ni. Aduh. Ampun.
15: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit perut saya ha. Ada yang gabung saya bacakan lo ya. Siapa ni? Okey, belum ada yang gabung lihat chat ya, pesan teks itu ya, pesan. Okey. Halo bijak berpantun.
16: Santun,
0: Mbak Win. Iya, nah ini baru betul nih nampaknya nih pantunnya. Ini betul pantunnya nih. Ajarkan abang-abang tuh, Bang Long tuh. Bang Long. Ajarkan Bang Long tuh.
16: Buat Bang Panji sama Bang Jack nih ya.
0: Iya.
16: Memakai sepatu menaik ojek.
0: Iya.
16: Memakai ojek beli buah sukun. Buat Bang Panji janganlah begitu dengan Bang Jack.
0: Ngapa?
16: Kalau tak ada Bang Jack sepilah dunia pantun.
0: Sukalah Bang Jack tu ketawanya. Ketawanya ya.
16: Ketawa.
0: Udah, saya nak ikut-ikut ni ya. Saya nak ikut-ikut ni.
16: Gurau jak Bang Jack. Mobi pun terkeyak-keyak gak ketawa.
0: Bukan, tapi saya tak ikut-ikut ya. Bukan saya bilang
16: Wah kedik ni.
0: Biasa ya orangnya. Tapi sekali dia berbunyi.
16: Sekali berbunyi.
0: Ada ketawa.
16: Ada, saya lah ketemu Bin.
0: Luar biasa.
16: Makasih Bu Win.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balaslah. Kok bisa? Balaslah Pak, balas pantun lah tu ha.
17: Sampai hati ya dek buat abang gitu ya. Macam mana ketawa dia?
0: Itu.
17: Petang ya Wadi ya.
0: Bukan kata saya. Itu berarti.
17: Nah, tak pernah buk dia tu. Ini
0: apa tu?
17: Saya nak balas pantun kakak saya lho. Jangan kata saya macam burung kakak tua tadi ya. jalan lah jalan ke daerah membawa. Mari berjalan di atas darat. Kalau saya, wajarlah saya jadi burung kakak tua. Kena laju makan balansan. Tadi Abang Panji Kombet nak nabuk saya dari belakang.
0: Berani?
17: Itu gampang. Apa ya?
0: Bisa tak?
17: Bawa lah tebu di dalam tongkang. Dia campur pula buah pepaya. Kalau Abang Panji Perombet nabuk saya dari belakang, saya ngendap terkena lah ke kena Bang Yahya.
0: Tangkis sikit. Tangkis kena ke Bang Padilla. Udah. Bang Padilla nangkis kena ke Pak Mok.
17: Pak Mok tak bisa ngelak dah. Dalam kelambu mana nak ngelak?
0: Aduh.
17: Tadi ada orang katakan saya tampan.
0: Cia.
17: Salah pemandangan tu. Mau ganti kacamata dia tu.
0: Bukan apa salah lagi dah tu.
17: Itu menyalah, bukan salah, itu menyalah dah.
0: Betul, dah tak betul lah dah.
17: Kalau bukan you gunakan sampan. Apa ya? Kalau bukan you gunakan sampan. Di dalam sampan buah pepaya. Saya ni tak ada pula sampan.
0: Tapi menarik lebih lama.
17: Tapi bisa lah ngalahkan Bang Yahya.
0: Oh gitu.
17: Ya. Kepedean. Dahlah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mbak Abang, makasih banyak Mbak Abang untuk partisipasinya ya di Bijak Berpantun setiap malam nih Mbak Abang ya. Dan tentunya juga selain kita melestarikan budaya pantun, juga bisa menghibur kita semua ya dengan kejenakaannya, dengan kalimat-kalimat kaya perbendaharaan dalam berpantun Mbak Abang. Dan untuk melestarikan budaya pantun kita, jangan sampai hilang di muka bumi ini Mbak Abang, karena budaya kita budaya pantun. Makasih banyak selonggok-longgok Mbak Abang untuk yang udah bergabung pantun. Sampai besok lagi kita berpantun lagi ya Mbak Abang ya, dengan anak muda, dengan anak muda yang sama. Baiklah, saya pamit undur diri di pantun ini Mbak Abang. Jangan lewatkan acara kita berikutnya.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
3: Selawat dan salam kami sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga sapa

0: budayawan asal Simpang Matan, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair gulung. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung tidak jauh berbeda dengan syair Melayu yang tumbuh dan berkembang di tanah Melayu serantau. Dinamakan syair gulung itu sendiri dikarenakan kebiasaan penyair yang selesai membacanya langsung digulung dengan tujuan untuk menjaga etika.
1: Diberi nama syair gulung karena naskah syair itu saat kita menyajikan kepada publik, ini kertasnya harus digulung. Kenapa harus digulung? Sehingga mempermudah kita membuka saat kita membaca. Teknis menggulung ini tidak seperti menggulung barang-barang yang lain. Kalau barang lain gambar ke dalam, tapi syair gulung justru tulisannya keluar agar kepala judul begitu kita pegang ini langsung terbaca. Nah, kemudian kenapa harus digulung? Kita menjaga etika di saat kita menyampaikan pesan, kritik dan saran oleh syair itu sendiri.
0: Syair gulung tumbuh dan berkembang sejak zaman Kerajaan Matan Tanjungpura yang dahulunya dikenal dengan Kerajaan Bakulapura di bawah kekuasaan Kerajaan Singhasari hingga masa kejayaan Kerajaan Matan berakhir. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung memiliki dua fungsi, yakni seni menghibur dan media untuk menyampaikan protes atau rasa tidak senang rakyat kepada para petinggi penguasa saat itu.
1: Nah, syair gulung pada waktu itu mempunyai dua fungsi. Selain fungsi seni untuk menghibur, tapi juga merupakan media untuk menyampaikan unek-unek oleh rakyat jelata kepada para petinggi negeri kerajaan, terutama kepada para raja. Melalui syair gulung, kita menyampaikan pendapat dan sebagainya, ini akan terlihat kearifan, kemudian etika, akhlak dan moral kita.
0: Syair gulung dahulunya dibacakan atau dilantunkan para penyair pada saat acara-acara khusus adat dan keagamaan yang isinya penuh dengan nasihat. Terdapat perbedaan dari kaedah-kaedah penulisan syair gulung yang berkembang di masyarakat Simpang Matan dengan syair gulung di beberapa daerah lainnya, termasuk syair gulung yang ada di Kabupaten Ketapang.
2: Kemudian pesan yang disampaikan, kalau syair gulung dari daerah kita Kerajaan Simpang, kalimatnya sering berangkai, ada keterkaitan, bait pertama, kedua, dan seterusnya. Artinya tidak terpenggal-penggal. Dan kemudian kita tetap mengikuti akidah penulisan syair, kaidah penulisan syair, di mana kita menggunakan sajak A-A-A-A. Nah, di tempat lain, dia biasa menggunakan syair yang bersajakan A-B-A-B. Nah, singkatnya, mereka kadang-kadang kaidahnya pantun, tapi dilagukan dengan lagu syair. Jadi kalau kita punya lagu sendiri.
0: Seiring perkembangan zaman, syair gulung mulai tersisihkan dengan munculnya beragam seni hiburan yang lebih menarik di kalangan generasi saat ini. Kekhawatiran akan kelestarian syair gulung khas Simpang Matan ini dirasakan Nurman, yang juga seorang penyair yang kini usianya sudah tak muda lagi.
3: Yang muda ini dia tidak ada minat untuk belajar kalau di sini. Tua. Saya kan dah menganjurkan. Aku ni dah tua. Belajarlah saya gulung ni. Belajarlah saya gulung ni kerana aku dah tua, ambillah. Dia tak dapat, dia tak mau. Payah kata dia. Itu lah. Bagaimana cara kita tak tahu lah. Kita tu, niat kita tu kan itu. Supaya dia pindah. Dah hilang.
0: Berbagai upaya untuk melestarikan warisan budaya leluhur itu dilakukan oleh para penyair, terutama kepada generasi muda yang tinggal di Simpang Matan. Tak mengenal rasa bosan, pengabdian tanpa pamrih itu mulai menghasilkan buah yang rasanya manis dengan bermunculnya penyair-penyair muda yang berbakat seperti Hernida dan Muhammad Akbar yang dalam kesehariannya juga belajar syair gulung di rumah gurunya, Mahmud Mursalim.
4: Ayo kita latihan. latihan tempatnya di tuan-tuan, tempat tempat guru saya sekaligus ayah angkat saya. Tapi teman-teman jawabnya biasa gini, ah enggak ah susah, enggak tahu lagunya susah, gimana lah ya. Dia tuh pas diajak tuh mau sekali, mau diajak ke tempatnya langsung, enggak sempat, enggak ada waktu. Susah ngajaknya generasi muda sekarang nih.
5: Harapan saya syair gulung itu lebih dikenal, yang dikenal karena memang tadi saya bilang karena saya itu memang suka dan karena cinta. Dari kecil saya memang mendengarkan syair. Tentunya inginnya itu yang saya suka itu dikenal oleh orang lain, terutama untuk anak-anak mudanya gitu kan, karena kan ya yang tua-tuanya sudah mulai susah untuk ruang geraknya terbatas.
6: Memberi rahmat siang dan malam pada makhluknya seluruh alam.
0: Kini, syair gulung menjadi seni hiburan yang cukup populer. Tak hanya di negeri asalnya Matan Tanjungpura, tapi terus meluas seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Beberapa event besar daerah tak luput untuk menampilkan syair gulung yang pada tahun 2022 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya setor sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah, pas libur kuliah, barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Baba, masalah kemacetan itu sudah menjadi hal yang harus di selesaikan ya Mbak Abang, terutama kemacetan di jembatan ya, ada jembatan Kapuas 2 nih Mbak Abang, itu perlu solusi. Jadi kecepatan pembangunan infrastruktur yang baru dengan segera. Jadi permasalahan lalu lintas di Kota Pontianak ini semakin kompleks dan sudah seharusnya jadi perhatian serius pemerintah, baik pemerintah kota, provinsi maupun pusat. Jadi pengamat sosial kemasyarakatan Syarif Izhar Alidrus ini menilai salah satu persoalan paling mendesak saat ini ialah kemacetan di Jembatan Kapuas 2 yang menghubungkan Jalan Adi Sucipto dengan jalur Trans Sungai Ambawang. Jadi persoalan itu sebenarnya bukan hal baru. Sejak pembahasan rencana pembangunan jangka menengah pada 2012 lalu, kebutuhan pembangunan jembatan atau tambahan jembatan di kawasan Pontianak dan sekitarnya ini udah pernah dikaji. Nah selain itu, perhitungan lalu lintas menunjukkan idealnya dibutuhkan 5 jembatan yang menghubungkan kawasan Pontianak dan daerah seberang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Mak, Pak, ngapa Adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Adek janji Adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan Adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, Adek bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, Adek bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti Adek masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan Adek untuk sekolah lagi. Adek janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adek mau ajak kawan-kawan adek lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi ngapa bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, enggak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa enggak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita ini bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu Negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimbah hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimbah hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ada tebang tuh. Kita meladang itu kita tebang, udah kering, itu pun jemur lebih sebulan tuh, jemur. Udah kering baru dibakar. Nah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan. Namun, lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku. Termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang hendak ke pandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada uang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasa kan turunkan dulu, kita turunkan tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia, baru kita nyaman. Kalau tidak dilakukan begitu, tidak bagus buat padi. Empat, biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal itu dibawakan topal, ditawa atas tinggi-tinggi gini, buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Timbus lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Duk kelikau je. Kalau hari panas, pakai tugas sekalian mah. Sudah racun tu, langsung mugalam. Jadi yang padi tidak uyuh. Jadi kita berkalih.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya, harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin yang dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, lalu untuk mulakan tadi ini nandonya main itu banding pakai Honda, Honda mampu kita berjalan itu ayo dukung tadi, dukung tadi itu, umpama itu tetap maka kemenyan. Kalau ngambil padi itu ada minyak baunya, itu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni Nyapat Tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat Nyapat Tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat Tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Abang, di tengah meningkatnya kebutuhan transportasi dan fluktuasi harga energi, penggunaan bahan bakar minyak atau BBM ini jadi salah satu pengeluaran yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Jadi kendaraan bermotor yang digunakan setiap hari, baik untuk pergi sekolah maupun aktivitas lainnya, bisa menghabiskan BBM dalam jumlah besar apabila tidak digunakan secara bijak. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengguna kendaraan untuk memahami cara menghemat penggunaan BBM agar pengeluaran lebih efisien sekaligus membantu menjaga lingkungan dari polusi udara. Nah, untuk ada beberapa cara paling efektif Abang untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak atau BBM pada kendaraan. Pertama, jaga kecepatan stabil

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: sama dijanji, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatera cahayo, rambatera cahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambatera cahayo. Disut jalan-jalan kepala.
1: Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang.
0: Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Oh, gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.
3: Mbok abang di sini jak ya, 94.3 MHz.

0: abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi dek ya?
1: Benar lah bang. Oh udahlah, tenang ya bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru gak lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak dek ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri wah.
1: Betul bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya bang.
0: Iya dek, syukurlah dek ingatkan abang. Kalau tak lah adik ni terima gaji abang bulan ini.
1: Itulah, tak lah masak nanti ni untuk abang. Ha, ya, betul ya bang ya. Jaga pin, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya bang. Dan saat mencet nomor pin, kita tu harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan ya.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tidak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026, melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi, saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Selasa 12 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming, website rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, pendengar setia RRI Perempat Pontianak dalam program Hikmah Pagi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan lebih baik lagi diri kita masing-masing dalam rangka mempersiapkan perjalanan akhirat kita kelak. Mudah-mudahan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Senantiasa kita syukuri dengan menebar kebaikan, dan mudah-mudahan dengan syukur itu akan mendatangkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan yang senantiasa memberikan contoh dan uswatun hasanah kepada kita semua. Mudah-mudahan berkat salawat yang senantiasa kita baca, kita lantunkan untuk beliau menjadi sebab kelak di akhirat kita mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah dan dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman yang cukup aneh tapi juga sangat jelas polanya. Hari ini manusia banyak diatur oleh sesuatu yang tidak terlihat tapi dampaknya sangat terasa, yaitu sesuatu yang biasa kita sebut dengan algoritma, ya. Apalagi di era media sosial, ya. Kalau kita lihat di media sosial, biasanya yang muncul di beranda itu, bahkan apa yang kita pikirkan, semuanya seperti diarahkan, ya. Kalau kita buka media sosial, coba ya. Kalau kita sedang kepikiran tentang sesuatu, yang muncul di beranda kita adalah apa yang ada di pikiran kita. Kita sering berkata mungkin, kenapa ya kok yang muncul ini terus? Jawabannya sederhana, karena itulah yang sering kita lihat. Materi itu yang sering kita tonton, atau linknya yang sering kita klik, begitu juga yang kita sukai. Sehingga itulah yang terus muncul. Dan ini yang biasa.

apakah kita sadar bahwa selain algoritma dunia itu ada juga algoritma langit? Ya, jadi ada algoritma dunia yang biasa kita saksikan dan terjadi di media sosial kita. Nah, pernah nggak kita berpikir ada algoritma langit? Kalau algoritma media sosial mungkin akan membaca jejak digital kita. Nah, kalau algoritma langit bagaimana? Maka akan membaca jejak amal kita. Kalau di dunia yang sering kita klik akan muncul kembali, maka ingat, di sisi Allah, apa yang sering kita lakukan akan kembali kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan falinafsih, wa man asa'a fa'alaiha." Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka itu juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, ini bukan sekedar ayat Al-Quran. Ini adalah satu sistem, ya kan? Ini adalah hukum. Inilah yang disebut dengan algoritma langit. Kalau kita sering menebar kebaikan, maka coba rasakan, hidup kita juga akan penuh kebaikan. Tapi kalau kita sering membuka pintu maksiat, maka jangan heran kalau hati kita semakin gelap, hidup kita semakin sulit. Nah, masalahnya hari ini kita itu lebih sering peduli dengan algoritma dunia, tapi lupa untuk mengatur algoritma langit. Kita rela berjam-jam nonton video di media sosial, ya, sampai algoritma itu hafal selera kita tuh apa sih, ya kan? Nah, tapi kita nggak pernah melatih diri kita dengan amal sampai di penduduk langit mengenal kita sebagai ahli ibadah. Kita ingin konten kita viral di dunia, tapi lupa apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tapi ia melihat hati dan amal kalian. Nah, jadi kita ini kan kadang-kadang repot membenahi penampilan kita, mazharnya kita, ya, berbuat sesuatu supaya viral, supaya dikenal orang. Gimana sih caranya supaya saya viral, ya, zaman sekarang? Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melihat kepada mazharnya kita, zahirnya kita, penampilan kita secara fisik yang nampak oleh manusia, tapi Allah melihat kepada hati. Orang itu, manusia repot dengan menjadikan dirinya, penampilannya itu terlihat indah, terlihat tampan, cantik, ganteng dan sebagainya, berusaha menjadikan dirinya viral di dunia, tapi dia lupa memperhatikan hatinya, menata baik hatinya, membersihkan hatinya, ya, menjadikan dirinya bagaimana bisa viral, bisa dikenal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, algoritma dunia ini kadang-kadang juga bisa dimanipulasi, ya. Ada yang beli followers, ya kan? Ada yang beli apalagi, macam-macam. Nih, bisa diedit citranya di depan media, di depan kamera kelihatannya, wah, Masya Allah, ya, bisa pura-pura baik. Tapi kalau algoritma langit gak bisa ditipu. Di dunia kita bisa terlihat baik di mata orang, tapi di langit, ya, di sisi Allah, kita dinilai apa adanya. Nah, ironisnya kita lebih takut kehilangan sinyal internet, ya, daripada kehilangan koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panik kalau HP kita lobet. Wah, lobet ini HP-nya. Cari charger, ya. Di mana dapat charger, cari lagi sumber listrik gimana supaya HP-nya jangan sampai mati. Tapi ketika imannya melemah, dia tidak panik. Ya. Dia lebih condong ke maksiat, dia tidak panik. Ketika di dunia, ya, urusan update status paling cepat, tapi lambat untuk memperbaiki kualitas ibadahnya kepada Allah. Padahal yang menentukan masa depan kita itu bukan algoritma aplikasi, algoritma dunia, tapi algoritma amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita. Oleh karena itu, pendengar yang dimuliakan Allah, mari kita ubah pola hidup kita, ya. Kalau selama ini kita melatih algoritma dunia dengan

kebiasaan yang buruk, maka mulai hari ini latih algoritma langit kita dengan amal yang baik. Biasakan lisan kita dengan baca zikir, ya, perbanyak mengingat Allah, minta ampun kepada Allah, maka hati kita akan terbiasa untuk tenang. Biasakan baca Al-Quran, walaupun satu halaman, dua halaman, insya Allah hati kita tenang. Biasakan mata kita untuk melihat sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah, ya kan? Ya, sehingga pandangan kita akan terjaga. Ya, biasakan tangan kita untuk berbagi, membantu orang, maka rezeki kita juga akan dilapangkan oleh Allah. Karena satu hal yang pasti, apa yang kita ulangi itu akan yang akan membentuk diri kita, dan apa yang kita tanam itulah yang akan kita panen. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 120 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Di akhirat saja sekecil apapun kebaikan bakal kita lihat balasannya. Begitu juga sebaliknya. Dan begitu pula di dunia, ya. Ada kebaikan-kebaikan yang Allah datangkan karena kebaikan yang sudah kita tanam. Jadi tidak ada yang sia-sia kalau sudah amal itu kita lakukan, selama kita lakukan karena Allah, ikhlaskan Allah, pasti tidak akan sia-sia. Semua tercatat, ya. Semua diproses dan semua akan kembali kepada kita. Itulah algoritma langit. Oleh karena itu, mari kita tanyakan pada diri kita, kalau hidup kita hari ini adalah hasil dari algoritma amal kita selama ini, apakah kita sudah puas? Ya. Kalau belum, maka jangan salahkan keadaan. Ayo kita perbaiki sama-sama kebiasaan kita agar akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada diri kita. Karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada dalam diri mereka sendiri. Yang biasa melalaikan waktu, coba rubah kebiasaannya, disiplin dengan waktu, ya. Yang biasanya lalai dari Allah, coba rubah dirinya, selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua apa yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cerdas, bukan hanya dalam memahami algoritma dunia, tapi juga bijak dalam membangun algoritma langit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita semua untuk merubah diri kita masing-masing menjadi lebih baik, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, meningkatkan kebaikan-kebaikan yang insyaallah menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan kepada para pendengar dimanapun Anda berada. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dalam penyampaian. Yang benar semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah murni kesalahan diri saya pribadi. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada kulit. Sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.

Wanita haid. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa wanita haid atau menstruasi dianggap sedang berhadat, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah tertentu. Adanya larangan-larangan tersebut akhirnya menyebarkan mitos-mitos seputar haid yang dalil rujukannya tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ironisnya, tidak sedikit wanita yang awam akan hal ini justru mempercayai mitos-mitos yang beredar. Mitos membuang pembalut bekas sembarangan. Mitos yang cukup populer mengenai pembalut bekas, yaitu bila wanita membuang pembalutnya secara sembarangan dapat diikuti syaitan. Benarkah demikian? Sebenarnya, membuang pembalut bekas pakai diharuskan untuk menjaga kebersihan. Membuang pembalut bekas sembarangan tidak higienis dan bisa menjadi sumber penyakit. Perbuatan ini dilarang agama karena menjadikan mudarat pada orang atau makhluk Allah lainnya. Syaitan menyukai manusia yang menentang perintah agama.

umum, madu memiliki pengertian sebuah cairan kental, berwarna kuning pucat atau kuning keemasan, memiliki rasa dan bau yang khas dihasilkan oleh lebah madu atau sejenis serangga yang disebut dengan tawon. Vitamin yang terkandung di dalam madu adalah B6, tiamin, niasin, riboflavin, asam pantotenat, dan asam amino. Kita bisa menemukan kandungan mineral di dalam madu seperti kalsium, tembaga, besi, magnesium, mangan, fosfor, kalium, natrium, dan seng. Jenis madu merupakan salah satu makanan tertua yang pernah ditemukan di dunia. Lebih dari 300 jenis madu ada di seluruh dunia dari sumber bunga dan lokasi yang berbeda. Madu murni mudah terbakar, sehingga cara membedakan madu asli dan palsu yakni dengan celupkan batang korek api ke dalam madu lalu nyalakan. Jika menyala, maka madu Anda asli atau murni. Namun, jika korek api tidak menyala, maka madu Anda palsu atau memiliki banyak

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Babang Koperasi Desa Merah Putih Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya menyediakan sembako murah untuk masyarakat. Program ini menghadirkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah kebutuhan yang terus meningkat. Kepala Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap Muhyiddin mengatakan harga bahan pokok yang dijual mengacu pada harga eceran tertinggi dari pemerintah melalui Bulog. Namun, pihak koperasi memberikan keringanan harga bagi masyarakat. Untuk beras SPHP, harga head ditetapkan Rp65.000 per karung, namun dijual Rp62.000 kepada masyarakat umum dan Rp61.000 bagi anggota koperasi. Sementara itu, minyak goreng dijual sesuai sebesar Rp15.700 per liter. Karena stok dari Bulog hanya memberi jatah 300 liter, jadi dibatasi warga umum yang membeli 2 liter per orang. Selain itu, Babang, kebijakan tersebut juga menjadi upaya koperasi untuk mendorong masyarakat bergabung sebagai anggota agar mendapatkan manfaat lebih, termasuk akses harga subsidi dari pemerintah. Hingga saat ini jumlah anggota koperasi tercatat sebanyak 46 orang, meningkat dari awal pembentukan hanya 28 orang. Salah satu seorang warga, Syarifah, mengakui terbantu dengan adanya sembako murah. Menurutnya harga yang lebih terjangkau sangat meringankan beban masyarakat, meski ia berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin. Koperasi desa yang dibentuk pemerintah sangat baik membantu perekonomian masyarakat desa. Berharap ada dukungan dari mitra kerja untuk membuka lebih banyak peluang kerjasama. Sembako murah melalui koperasi desa merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian Pontianak punya berita.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

siapa yang ngegolin atau juga komentar. Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Selamat pagi, pagi. Dahsyat pagi. Terima kasih banyak Bu Abang masih tetap setia bersama Bu Fit nih. Waktu di studio udah menunjukkan 6:30 ya, jam 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Apa rencana Bu Abang hari ini nih? Nah, ada enggak yang dilupakan? Mudah-mudahan apa yang direncanakan, kita nih manusianya bisa berencana enggak mau apa. Qadarullah lah ya. Tapi yang pasti kalau niatnya baik, mudah-mudahan lah dilancarkan. Buat bawa abang semuanya udah disiapkan Bu Fit pagi ini nih. Mau ke sana, ngurusi ini, ngurusi itu. Pokoknya semua mau diurus. Sampai badan pun lupa dah diurus ya enggak. Bukan gig gemuk kurus. Yang diurus pun tak gak mau. Tapi yang pasti nyadarkan diri Mbak Abang betapa pentingnya setiap kesempatan dalam kehidupan hari-hari kita. Pastinya kita akrab dengan namanya waktu, ya kan? Bagi sebagian kita mungkin waktu berharga. Karena waktu terus berjalan. Enggak bisa berhenti. Enggak akan bisa terulang lagi. Kok ada jam 6 lewat, dah lewat. Lewatlah dia ya jam 7 kan. Enggak mesti jam 6 terus kan. Jadi artinya buatlah setiap waktu Mbak Abang berharga. Jangan sampai rugi untuk dilewatkan. Bahkan ada istilah mengatakan apa tuh bahasa kerennya, time is money. Oh, gampang Mbak Pit nih gaya. Time is money. Money. Waktu adalah uang. Istilahnya berharga waktu yang ada, itulah buat kita memanfaatkan sebaik-baik mungkin gitu ya. Alhamdulillah masih diberi umur, panjang umur, badan pun sehat, masih kita ini dipercayai oleh orang terdekat kita. Jadi modalnya ya semangat, menikmati, mensyukuri, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada ya nak abang. Baiklah, mudah-mudahan sukses ya buat Mbak Abang. Diatur waktunya. Ini masih jam 6:30. Apalagi mungkin target jam 10 selesai. Disiplin bagi waktunya. Jangan pernah nyanyiakan waktu, karena udah berlalu. Tentu jangan sampai menyesal kemudian. Tidak akan pernah terulang lagi. Semua yang ada di dunia dapat dibeli dengan duit, tapi tidak berlaku untuk waktu. Tahu gak sih, bijak Mbok Pit hari ini. Mandenda. Yalah, mudah-mudahan Mbak Abang sehat selalu ya. Cuma satu yang ku butuhkan, belajarlah dengan waktu. Jangan menunda kebaikan. Istilahnya ya, cukuplah satu, hanyalah satu. Hanya satu untuk beli kebutuhan. Ayo Mbak Abang manfaatkan waktu. Jangan menunda-nunda kebaikan. Sukses buat Mbak Abang semuanya ya. Baik, tadi ya udah diinfokan saking gak mau nunda waktu Mbak Pit. Rela antri. Mau dapatkan sembako murah tuh kan. Apalagi yang udah tergabung dalam koperasi Desa Merah Putih. Contohnya di daerah Sungai Kakap. Selamat pagi. Apa kabar warga-warga Kakap nih? Tempatnya di Kabupaten Kuburaya lah ya. Ya, kondisi dari kemarinnya semangkuk murahnya, mudah-mudahan merata lah ya program untuk menghadirkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. Mak-mak namanya, biar murah, berjam-jam ngantri. Hayo. Hayo gitu Mbak. Biar belum nyuci, belum nyapu, belum ngepek, gampang Mbak Pit, nanti balik yang penting antri loh. Dadak setahun sekali nak. Pas ada kesempatan dalam kesempitan ni, harga pun terjangkau. Dia lagi. Yalah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya tak? Baik, tadi soal harga murah. Tapi jangan enggak sampai kebablasan. Tengok lagi. Yalah, tapi bagus enggak tujuan pemerintah ni kan? Memanfaatkan sembako murah bagi masyarakat. Apalagi tadi yang sudah tergabung dalam koperasi Merah Putih, harganya agak turun sikit. Jadi apa namanya, membantulah paling tidak ya. Diaturlah macam mana memanfaatkannya
sambil gak nunggu lagi kan. Siapa tahu ada gig bajar murah lagi sambil nunggu. Ini belum gak ditunggu udah habis Bobit. Ah, itu diatur. Ini biasa kan dadakan sama abangnya. Gak setiap hari kan adanya sembako murah nih. Ah, maka itu diatur macam mana baiknya. Ya, mungkin yang rajin nengok media sosial nih kan. Oh, ini Mopit di sini ah, di sini ah. Sehe. Ah, pergilah hati-hati. Ah, biasa pakai kupon dia nak bawa abang. Ya, macam-macam lah sekarang nih bawa abang ya. Bahkan untuk pemerintah kepada masyarakat sembako murah udah dikasih. Ah, kurang apa lagi? Apalagi ini juga sekarang misalnya diarahkan untuk nanam jagung. Ah, ini pun juga ya kebutuhan hari-hari pengganti beras jagung. Bahkan Mbak Abang, menurut kabar, pemerintah Provinsi Kalbar bersama pemerintah Kabupaten Bengkayang tuh menggelar aksi nyata melalui gerak tanam jagung hibrida di lokasi kelompok tani gembul Desa Jagoy, Kecamatan Jagoy, Babang, Mbak Abang. Oh. Tiada lain tiada bukan, pastinya ada tujuan kan untuk meningkatkan produksi pangan khusus di wilayah perbatasan. Ya, iyalah mudah-mudahan lah ya dari pelaku usaha sektor pertanian untuk bisa memperkuat lagi sinergi dalam pengembangan komunitas jagung di Kalimantan Barat. Nah, jadi saling berkolaborasi ini. Ah, gerak tanam jagung. Jadi jagung-jagung yang Mbak Abang makan selama ini nih. bukan kaleng-kaleng nih. Oh, ya kan cepat kenyang kita. Alhamdulillah. Mana dah jagung rebus, jagung bakar. Dimakan di malam Jumat. Jatuh cinta membuat jantung berdebar. Makan jagung bikin sehat. Jagungnya tuh enak mau abang. Maka jangan sia-siakan. Alah, bopi jagung mana cukup. Biar sikitnya alhamdulillah berkah. Enak. Dari jagung tu lah bisa jadi presiden, bisa jadi wakil presiden, bisa jadi orang lah ya. Alhamdulillah. Mampu mak cuma ngasih jagung nak eh. Duit diatur, kebutuhan ekonomi semakin rentan, adik-beradik kau banyak. Yang ada mak ni nanam sama bapak ni cuma jagung. Insyaallah dari jagung serius konsisten. Jadilah dia. Atau jangan-jangan nanti jadi penggerak jagung yang bapaknya petani lah intinya ya. Wah, ini yang penting komitmennya penuh. Dorong terus sektor pertanian yang ada di sini ya. Kontribusinya begitu besar terhadap perekonomian daerah. Iyalah mudah-mudahan dengan dukungan pemerintah memberikan bantuan benih jagung ya. Kalau tidak salah infonya itu ada 2.250 kilogram untuk lahan seluas 150 hektar serta 7.500 kilogram benih padi bagi masyarakat di perbatasan juga ada ya. Benih jagung, benih padi saling bersinergi supaya pondasinya kuat mencapai target swasembada pangan 2026. Setuju, kita dukung sama-sama.

0: Sahabat budaya, pernah enggak mendengarkan alunan merdu alat musik sape atau menyaksikan tarian semangat seperti tarian ganjat? Itulah beberapa kekayaan budaya yang ada di daerah kita yang harus kita jaga. Kesenian daerah kita seperti permata yang perlu kita rawat. Setiap tarian, setiap lagu, setiap ukiran tentu menyimpan cerita dan nilai-nilai luhur nenek moyang kita. Seiring berjalannya waktu, banyak kesenian kita yang mulai terlupakan. Generasi-generasi muda kita semakin tertarik dengan budaya-budaya asing. Jika tidak bertindak sekarang, kekayaan budaya kita akan hilang ditelan zaman. Jangan biarkan warisan budaya kita pudar. Mari bersama-sama kita melestarikan kesenian daerah Kalimantan Barat. Ajak keluarga, kawan-kawan kita untuk belajar tarian-tarian daerah atau melakukan aktivitas-aktivitas kebudayaan daerah di tempat tinggal kita.
1: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi melestarikan sampai tua.
2: Betul.
0: Dengan melestarikan kesenian daerah, kita tak hanya menjaga identitas daerah kita, tapi mewujudkan cita-cita kita, cinta tanah air yang kaya akan budayanya.
3: My name is Budi, and I come from Pontianak. Can I help you?
4: Oi Bud, apa kau buat tu? Ngomong kau berkumur?
3: Please leave me alone. Don't disturb me.
4: Apa kau ni? Sok-sok pakai bahasa Inggeris. Tak bakal bisa kau. Oi, temu ni kau tu di mana?
3: Diam kau. Suka-suka akulah. Aku nak belajar. Ngapa kau sibuk benar ni?
4: Bala, ngegas kau ni. Nak kena ke apa kau ni, ha?
5: Ada apa ni?
4: Tak, Budi tak. Ngomong macam kumur, pakai ngegas lagi tu.
3: Apa ada? Kau tak yang mulai, nacau aku.
5: Udah. Kita berbuat tu salah. Kau Andi, ngapa mulakan ngacau Budi? Budi tu lagi belajar bahasa Inggris. Ngapa kau kacau? Pakai ngeremehkan lagi tu. Kita sebagai generasi muda memang masanya untuk selalu belajar. Mengingat zaman yang akan kita hadapi nanti tu semakin membutuhkan orang-orang yang mau belajar dan bekerja keras. Orang yang malas belajar dan bekerja pasti akan tersingkir.
3: Ha, dengar Tundi.
4: Iya, Baye, aku yang salah. Sorry lah.
5: Dadah, baik sekarang kita belajar sama-sama ya, yuk.
4: Yuklah.
3: Yuk.

Asik, Bu Abang masih bawa pit hibur nih. Ah, yang lagi banyak bunga-bunganya. Ah, enggak usah jauh-jauh, di rumah banyak bunga buat pit. Ah, udah. Di sana aja. Menikmati kebahagiaan.

ingat-ingat lagu ini kan Bu Abang. Ah, terngiang-ngiang tak sih Bu Abang? Oh, waktu kapan? Waktu belum ada duit. Lagi zaman-zaman susah lah, tahun 80-an lah Bu Pit ya. Iya, tahun-tahun 80-an, era-era iya, Uci Bing Slamet kan dipopulerkan waktu itu Mbak Abang ya. Jadi maknai kisah yang sangat bisa dibilang romantis, tapi dipaksakan ya, nama gak baru penjajakan, baru nak cari kerja kan. Sederhana tapi berlatar keindahan kealaman ya. Kenangan manis nih ya Mbak Pit. Iyalah Mbak Abang juga mungkin pernah dengar lagu-lagu ini saat memadu kasih di sebuah bukit. Bukit yang penuh bunga-bunga ya. Yang penting damai, tulus, kenangan manis, tempatnya romantis, pas-pas senja udah mau maghrib ya kan. Yang penting tenang, damai. Yang buat tenang damai itu karena keindahan alam. Waktu dulu masih enak gitu Mbak Abang ya. Belum ada penebangan pohon. Masih enak gitu ngirup udara segar tuh, kayak sejuk gitu kan. Keasrian lingkungan yang menjadi latar belakang kisah cinta lewat lagu ini. Jadi